0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh, nggak lagi-lagi bakar sampah.

Pada selamat bagi teman Pro 2 ya. Bukan cuma bisa kamu dengerin 102.5 FM, tapi juga bisa streaming di lri.co.id dan juga di LRI Digital pastinya. Jogja lagi banyak acara ya, wah udah gak aneh kalau mau weekend pasti. Dan di bulan-bulan tertentu juga ada beberapa agenda yang udah memang rutin gitu ya, bulanan, tahunan ya kan. Ada FKY buat kamu yang masih belum sempat kesana. Sampai besok kayaknya 9 September ya teman Pro 2 ya di lapangan Beran Sleman. Terus juga ada yang namanya Jogja Culture Festival. Nah ini tahun ini akan menggabungkan isu-isu modern kayak AI dan teknologi dengan heritage budaya Jogja yang kental gitu teman Pro 2. Supaya katanya sih kebudayaan ini bisa tetap bertahan dan relevan di tengah tantangan modernisasi ya. Ada banyak komunitas dan masyarakat DI yang pasti bergabung di Jogja Culture Festival 2026. Ini bakal berlangsung di bulan Oktober sampai November. Jadi FKY-nya udah jalan. Terus ada juga Jogja Culture Festival. Pokoknya budayanya ngebudaya banget deh kalau Jogja ya teman Pro 2 ya. Nah kalau yang JCF ini, Jogja Culture Festival, memang kampanye budaya memang ditujukan untuk kalangan muda, terutama generasi Z alias Gen Z dan juga generasi Alpha ya teman Pro 2 ya, supaya lebih dekat sama budaya gitu sih kalau menurut Ketua Sekber Kesimbangan DIY Widi Hasta Wasana Putra teman Pro 2. Nah info lengkapnya coba kamu cek aja deh di rri.co.id. Kalau kamu belum sempat scroll gitu ya, langsungan di rri.co.id buat info lengkapnya, oke? Okay? Kalau emang ternyata hari ini kamu udah punya agenda ini itu, cek lagi jamnya jam berapa, jangan sampai kelewatan. Udah di jalan ternyata acara udah kelar, kan sedih ya. Piye sih gitu kan? Padahal dari kemarin tuh udah kamu incer banget gitu, sayang kalau ternyata harus nunggu setahun lagi mungkin untuk datang ke event yang sama. Kalaupun iya eventnya digelar lagi, tetap pasti nuansanya akan beda ya, karena tiap tahun kan punya temanya masing-masing teman Pro 2. Apapun acaranya itu, bukan cuma FKY ya, ada banyak acara seru di Jogja yang bisa kamu datengin. Oke, okay? So siap-siapin apa aja yang harus kamu bawa dan siapa aja yang harus kamu ajakin gitu kan ya. Jangan last minute. Kalau last minute biasanya sih pasti ada aja yang kurang, ada yang ketinggalan, iya gak?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodware Weekly Hits.

sibuk bacain komen-komen di postingan orang, tapi ya bukan di postingannya kamu. Kayaknya memang ada banyak isu yang kemudian jadi rame belakangan ini gitu kan ya. Mau itu isu yang penting banget, yang setengah penting, yang gak penting sama sekali gitu kan ya. Biasanya kamu main di mana sih? Di IG atau mungkin di thread gitu ya, di TikTok. Thread juga rame banget tuh, apalagi buat kamu yang hobinya memang dalam bentuk tulisan ya, chat. Seru banget memang. Kadang-kadang sampai yang aduh, apalagi yang harus disimak ya gitu, karena saking menariknya teman Pro 2. Mungkin salah satu yang nyantol di aku tuh yang lagi rame sekarang apa namanya? Mindfulness. Ini era of bad news katanya sih gitu ya. Ada banyak pro dan kontra tuh seputaran itu gitu kan. Tapi kalau ngomongin bad news sih memang banyak gitu kan ya. Bukan cuma bad tapi mungkin udah kategorinya di atas itu gitu kan ya. Tapi kalau kabar baik gimana? Ini salah satunya mungkin ya, buat teman-teman yang ada di NTT, ini masih pasti dalam proses pemulihan pasca gempa, teman Pro 2 ya. Ada yang udah say hello sama teman-teman di sana, mungkin ada yang punya keluarga juga atau ada kenalan gitu kan ya. Reza Arab Oktavian ini jadi sorotan lagi teman Pro 2, karena memang ternyata dia ini udah bangun 27 sekolah ya di NTT untuk membantu memulihkan akses pendidikan pasca gempa bumi di wilayah tersebut. Dan ternyata lewat unggahannya di X, pembangunannya itu ada 20 SD, 4 SMP, dan 3 SMA gitu. Dan ini ternyata semuanya di cover dari dana pribadinya ya, bukan lewat donasi atau penggalangan dana publik, bukan, tapi memang dana dia pribadi gitu. Ini adalah salah satu contoh mungkin orang yang memang punya kemampuan gitu kan ya, punya sumber daya yang luar biasa gitu kan, duit terutama gitu kan ya. Digunakan for a good cause ya teman Pro 2 ya pastinya. Dan update soal proses pembangunan dan juga distribusi di sekolah-sekolah tersebut di update berkala lewat akun X Adiono teman Pro 2 gitu. Dan memang ternyata tahapan awalnya dimulai dengan 4 sekolah dari target 27 sekolah di NTT. Mungkin ada Arab-Arab lain yang akan bergabung begitu ya, mau itu dipublish atau diekspos secara terang-terangan ataupun juga memang secara senyap gerilya diam-diam. Kayaknya enggak masalah juga sih ya diam-diam pun, tapi paling enggak ya tadi itu kontribusinya memang ada gitu kan ya. Dari warga bantu warga ya teman Pro 2 ya. Ini kalau kata aku sih inspiring banget.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

pagi udah mulai beraktivitas dan kayaknya udah settle aja gitu ya. Persiapannya juga udah mateng, tinggal jalan. Kayaknya udah enak teman Pro 2. Palingan cuma adaptasi sama masalah cuaca mungkin gitu ya. Apalagi buat kamu yang dari ruangan yang cukup dingin, terus tiba-tiba harus banyak kegiatan yang outdoor, aduh debunya, aduh misalnya apa namanya panasnya gitu kan ya. Tapi paling enggak masih ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan kali ya untuk bisa gimana caranya mengurangi rasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang memang enggak bisa atau di luar kendali kamu gitu kan. Enggak ada remote untuk bisa kemudian di luar sana untuk mendinginkan cuaca kan gak ada ya. Kecuali kalau dalam ruangan sih pakai AC kan bisa gitu. Well anyway, kalau memang ternyata kamu banyak kegiatan di luar hari ini, coba cek dulu aja perakhiran cuaca hari ini gimana teman Pro 2, untuk menyesuaikan pastinya ya. Mau pakai outfit apa misalnya, atau harus bawa kacamata kah, topi kah, payung kah gitu kan ya. Pakai sunblock lebih sering gitu. Coba kita cek aja ya barengan sama perakirawan dari BMKG teman Pro 2 untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Itu bakal disampaikan perakirawan Nur Hadi. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Ramadi dari BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Dujuan di Samudra Pasifik sebelah tenggara Jepang dan pusat tekanan rendah di perairan sebelah barat Filipina yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya DIJ, bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam yang bersifat cukup kering. Keadaan cuaca di wilayah DIJ umumnya diperkirakan cerah berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan dengan potensi terjadi kekaburan udara basah pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 93%, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Jumat 18 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga tidak jauh berbeda cuacanya, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY dominan hanya berawan. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 30 km per jam. Perairan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? Udah jam 8, berarti waktunya buat jamu, jam lagu kamu teman pro 2. Kayak biasa lah ya, udah tahu dong gimana cara ikutan ya. Kalau misalnya kamu pengen gabung, boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya. Ada 5 lagu yang udah kusiapin, tapi gak 5-5 bisa diputer ya. Cuma 3 lagu aja yang mendapatkan suara terbanyak yang nanti bakal aku puter di 845 gitu. Jadi tugas kamu adalah pilihin lagunya. Mau denger yang mana nih? Ada Bernadia Laut Yang Tenang, Senja Sudut Kota punya Samuel Cipta. Terus juga ada NPD Sempurnanya Aku, Big Bang Yang Big sama Fist Fighting a Sunstorm punyanya Sia ya. Dari 5 lagu ini teman pro 2, pilih aja mana diantara yang bakal kamu dengerin, yang pengen kamu dengerin. Nanti kita bakal puter di 845, oke? Cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Featuring Sailor Grey, teman Broda Glorious, menemani kamu di sepeda selama kita Broda barengan sama Adis ya. Macklemore yang juga lagi rame banget nih di timeline-nya media sosial kamu juga mungkin kali ya. Dan akhirnya Macklemore buka suara lagi nih tengah polemik soal dukungan terhadap Palestina, teman Broda. Jadi sudah announce kalau bakal mendonasikan seluruh pendapatannya, pendapatan bersihnya ya, sebagai opening act tournya Ed Sheeran, Loop Tour, yang cuma 2 kali itu gitu, dari 10 harusnya, karena di cut mendadak ya gara-gara dukungan terhadap Palestina. Nah ini dia totalnya kalau di rupiah kan sekitar 16 miliar rupiah, duit semua tuh ya. Dia sumbangkan semuanya untuk 6 organisasi yang secara langsung membantu warga Palestina dan juga memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza gitu. Jadi ini sebuah keputusan yang diambil Macklemore resmi begitu ya, setelah kemudian dikeluarkan dari rangkaian turnya Ed Sheeran gitu, karena dia udah support Palestina ketika tampil di MetLife Stadium New Jersey gitu. Free Palestine dia bilang waktu itu kan ya, message yang dia sampai di atas panggung gitu. Dan di pernyataan terbarunya sebenarnya Macklemore juga udah kasih statement nih, biar perhatiannya gak berhenti sama dia dan kasusnya aja dan polemik soal tur ini gitu ya. Tapi juga dia nyorotin warga Palestina yang masih terdampak konflik nih, teman Pro 2, termasuk orang tua yang bawa anak ke rumah sakit tanpa akses terhadap kebutuhan medis dasar, misalnya tenaga medis, paramedis, jurnalis, kemudian juga pekerja bantuan, sampai aktivis yang terus mengambil risiko untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina ya. Itu yang dia sebenarnya pengen highlight. Jadi jangan cuma nyorotin aksinya Macklemore aja nih, tapi juga memang di luar itu tuh ada banyak yang jauh lebih penting sebenarnya untuk disorotin, katanya begitu. Well, respect sih kalau kata aku mah ya, makanya aku putar lagi ini lagunya tadi tuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

coba deh kamu tanya sama tante kamu atau oma opa kamu deh gitu kan ya. Lagu ini kenal nggak? Kok kayaknya kenal ya gitu ya. Iyalah, orang lagu lama gitu ya. Lala Huta lewat project LSIH, Lala Huta Sings Indonesian Hits. Coba lo untuk setia, ini sebenarnya adalah lagu yang dipopulerin sama Krisdayanti, teman Pro 2, ciptaannya Rika Roslan ya gitu. Ini jadi projectnya Lala Huta di project tadi itu, Lala Huta Sings Indonesian Hits, teman Pro 2. Kalau kata Lala Huta sih sebenarnya kenapa kemudian memilih lagu-lagu yang mereka bawakan ulang, sebenarnya mereka tuh cari karya yang masih punya cerita dan relevansi untuk dengerin hari ini gitu. Termasuk cobalah untuk setia ya. Kalian namanya hubungan gitu kan, seputaran komitmen, kepercayaan, terus apa lagi sih, keteguhan hati gitu kan ya. Itu kan memang relate banget sama banyak orang ya gitu. Untuk teman-teman yang sepertinya mendambakan relationship yang sangat-sangat ideal itu gitu kan, lagu cobalah untuk setia itu tuh memang mewakili banget gitu. Makanya ini jadi salah satu yang mereka pilih ya teman Pro 2 ya. Cobalah untuk setia. Coba kamu cek lagu ini tuh jadi hits di tahun berapa. Karena memang pada masanya gitu kan ya, ini jadi lagu yang airplaynya tuh heavy rotation di radio-radio gitu. Jadi kalau kamu memang termasuk yang menikmatinya di era sekarang dengan versi yang baru, aransemen yang baru gitu, coba kamu tengok atau kamu dengerin lagu versi aslinya ya, tahun 2004 teman Pro 2. Lama sekali, 22 tahun yang lalu. Nah kalau kamu suka sama lagu-lagu Indonesia, jangan lupa untuk dengerin juga yang namanya Chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Itu kita siarin di hari Sabtu jam 2 siang ya. Jadi buat kamu yang suka sama lagu-lagu Indonesia dan sering request, siapa tahu lagu favorit kamu nih teman Pro 2 jadi salah satu yang masuk di Chart Pro 2 Indo Hits. Barengan sama teman aku ada Abi Maruf yang nyapa kamu setiap Sabtu jam 2 siang, oke? Kalau tadi lagu Indonesia, nah yang sekarang ini lagu punya negara tetangga teman Pro 2. Lagu punya band Freedom asal Malaysia yang dirilis ulang sama Marcel barengan sama sang istri ya, Rima Melati, yang judulnya Mulanya di Sini. Ini sih vibe 80-an masih kerasa teman Pro 2.

Teman berdua, waktunya buat aku puterin lagu yang udah kamu pilih di jamu jam lagu kamu ya. Tadi aku udah siapin 5 lagu. Ada Bernadia Laut Yang Tenang, Senja Sudut Kota punyanya Samuel Cipta, NPD Sempurnanya Aku, Big punya Big Bang, sama Sia Fist Fighting a Sandstorm. Dari 5 lagu ini, manakah yang nanti terpilih gitu kan ya? Hai, apa kabar tadi Lia di Jogja? Ini pengen banget dengerin lagunya Big dong, punyanya Big Bang Dis. Doain ya, aku bisa nonton konsernya. Terus juga ada satu lagi tadi, Ika Diwates, kamu pengen dengerin lagunya Bernadia Laut Yang Tenang sama lagunya Big Bang juga. Terus hai, selamat pagi dari teman kita, dari siapa nih namanya? Cuma nomor doang aku cek, scroll. Baiklah. Ini dia. Ketemu deh. Belum di-save soal nomor produanya nih, dari teman kita Ica yang ini ya, pengen dengerin lagunya. Oh, Ica kamu di Magelang. Wow, jauh. Dari sini jauhnya sih, sebenarnya gak jauh banget ya. Tapi streaming kali ya Ica ya. Pengen dengerin lagunya Bernadi juga Laut Yang Tenang. Sama satu lagi, aku pengen dengerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota dong Kak. Boleh. Ya udah kalau gitu berarti dari 5 lagu tadi fix ya yang aku puter. Ada Bernadi Laut Yang Tenang, Senja Sudut Kota punya Samuel Cipta, dan juga Big punya Big Bang, pilihan teman pro dua nih. Di jamu, jam lagu kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Sheila on Seven.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

Teman Bro 2, kalau memang kamu dari kemarin udah niatin mau ke FKY, tapi hari keberapa nih yang kamu incer? Kalau kemarin meleset karena ternyata banyak banget ya kegiatan kamu, jadi udah capek duluan gitu kan, mau bawa badan doang aja tuh rasanya berat banget gitu kan. Ya gimana kalau hari ini, hari ke-6 sebelum Aksara FKY 2020 tutup, Teman Bro 2, ada banyak seniman dari kota Jogja. Kalau hari ini waktunya yang tampil adalah Wong Yojo ya. Wong kota Jogja yang tampil. Kalau kemarin kan ada dari Bantul gitu ya, dari Gunung Kidul. Nah ini dari kota Jogjanya. Ada Jatilan Satrio Mudo Budoyo, Teman Pro 2. Terus juga ada seniman kolaborator Unen-Unen Musik Keliling barengan sama SD Tumbuh 2. Ada juga Mocopat Project dan juga ada Jumat Gombrong. Nah kan gongnya tuh nanti malam. Kalau Jatilannya mulai jam 3:30 sore sih. Kalau untuk seniman kolaboratornya Unen-Unen Musik Keliling sama SD Tumbuh 2 itu di jam 7 malam. Mocopat Projectnya di jam 8 malam. Sementara untuk Jumat Gombrongnya mulai jam 9:15 malam sampai jam 10. Itu penutupnya ya gitu. Di lapangan Brand Sleman, eks pabrik gula Brand area Pemda Sleman. Jangan sampai kamu lewatin, karena walaupun setahun sekali, tapi tetap tiap tahun pasti suasana atau juga vibe-nya beda ya.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Prodwa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Prodwa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luweh atok, kenal Jogja luweh jero.
0: Prodwa FM.
3: Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodwa FM. Teman terbaik kamu. Prodwa.

Teman berdua, kalau jam segini kita bahas Sasa Cita, yuk dibaca bahasa Sasa Cita kali ini seputaran lingkungan. Kalau kamu juga memang ternyata lagi fokus-fokusnya sama masalah ini gitu kan ya, dari hal yang kayaknya sepele aja tapi sebenarnya bisa jadi dampaknya yang terbesar ke depan gitu. Mulai dari sampah lah, kebiasaan-kebiasaan overconsumption, kayak gitu-gitu ya teman pro 2 ya. Tapi memang kalau kayak gitu tuh harus datang dari kesadaran diri sendiri gak sih? Soalnya kalaupun diceramain panjang lebar sama orang banyak tapi kita gak tergerak juga ya, pada akhirnya gak jalan juga ya. Nah di FKE 2026 itu di salah satu kegiatan ya, tadi kan aku yang aku sebutin itu di panggung Taling ya. Nah ini juga panggung Tarung teman pro 2. Ada beberapa kegiatan juga di situ. Terus yang menarik adalah sebenarnya di pasar apa namanya, Pangkon gitu. Ada pasar Pangkon, ada pasar Saptaworo, ada pasar Wigian gitu ya. Terus di jam 10 pagi ini, berarti sejam lagi dari sekarang, ada peta hijau Yogyakarta. Jadi temanya adalah temukan, bagikan, tambahkan ke peta hijau oleh peta hijau Yogyakarta. Nah, nanti kita bakal coba ulik-ulik deh seputaran itu gitu. Kalau ngomongin ijo-ijo kan emang seger ya teman pro 2 ya. Ya kan? Tapi enggak semua lingkungan kita tuh ijo-ijo, royo-royo gitu. Banyak banget yang kering kerontang gitu kan. Jadi kayaknya penting nih untuk tahu peta hijau Yogyakarta. Ya enggak sih? Mungkin kamu ada yang mau komen seputaran ini, boleh banget di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Teman bro dua, kalau emang kamu lagi berusaha untuk jadi lebih apa namanya mindful sama lingkungan gitu kan ya, bisa jadi ini jadi salah satu yang bisa bikin kamu jadi lebih aware aja peta hijau Yogyakarta gitu. Nah, salah satunya kalau di FKY tahun ini, temukan, bagikan, tambahkan ke peta itu seputaran tanaman dan juga bahan olahan yang ternyata punya proses atau cerita yang panjang, dari siapa yang nanam, terus gimana proses pengolahannya, sampai kemudian kita hidangkan di meja makan kalau itu sayuran ya, ataupun juga ada di tanaman-tanaman atau taman-taman kita nih di rumah gitu. Nah, lewat peta hijau Yogyakarta, temukan, bagikan, tambahkan ke peta. Nah, jadi peta hijau Yogyakarta nih ngajakin kita-kita buat menelusuri cerita di balik bahan-bahan tadi itu gitu, sebagai apa namanya panduan lah ya, karena memang peta hijau Yogyakarta ini udah memetakan lebih dari 50 titik dari 12 jenis tanaman di DIY gitu. Bukan cuma tanaman sebenarnya, ada banyak hal yang dipetakan oleh peta hijau Yogyakarta. Ya, salah satunya adalah konservasi dan ekologi ya. Jadi memetakan ruang terbuka hijau, habitat flora fauna lokal, tanaman langka, sampai titik-titik yang ternyata mengalami pencemaran lingkungan gitu. Jadi lebih dapat gitu informasinya kalau kamu main langsung aja ke lapangan Brand hari ini, karena mereka aktivasinya ada di pasar apa tuh namanya, Pasar Pangkon FKY 2026 ya teman Pro 2 ya.

0: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokapan Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia, Cegil.

Pada misinya usia di tempat berdua, menemani kamu masih di Spada. Selamat pagi teman berdua barengan sama Dis. Hai, aku menyapa dulu nih yang masih streaming di rri.co.id. Mata kamu masih aman, gak pedes? Atau ada mulai agak sedikit kok berbayang-bayang ya? Belum sarapan kali? Atau memang kamu perlu pakai kacamata gitu? Iya loh, kemarin aku habis cek mata, kenapa nih gitu ya? Ya nothing serious sih ternyata, alhamdulillahnya ya. Cuma minus setengah teman pro 2. Biasanya normal-normal aja, sekarang minus setengah ya. Memang ternyata kalau misalnya kita pengen tahu masalah apapun seputaran kesehatan tuh, memang tahu lebih awal akan lebih baik sih teman pro 2 ya, buat antisipasi aja gitu. Termasuk untuk urusan mata, karena sekarang memang hari-hari kita pegang gadget tuh hampir 24 jam gak sih gitu kan. Ngomongin soal lingkungan, tadi aku ngomongin soal peta hijau Indonesia teman pro 2. Sebagian besar seputaran ini di FKY tadi udah aku spill ya. Coba kamu main-main aja ke IG-nya info FKY. Nah, bisa ke sana deh untuk tahu seputaran agenda mereka di aktivasi pasar peta hijau Yogyakarta ya. Tapi kalau ngomongin soal peta hijaunya sendiri atau Green Map Yogyakarta, ini sebenarnya sebuah gerakan dan komunitas pemetaan partisipatoris teman pro 2 yang fokusnya pada visualisasi potensi lingkungan hidup, sosial, dan juga warisan budaya di wilayah Yogyakarta ya. Bagian dari jaringan Global Green Map System yang menggunakan ikon-ikon universal untuk menandai ruang-ruang hijau dan juga titik penting komunitas gitu. Terus bisa bikin peta hijau Yogyakarta tuh awalnya gimana? Nah, ternyata sejarahnya adalah penemu sistem ini, Wendy Brower namanya, dia terinspirasi untuk menciptakan ikon universal setelah dia main ke Jogja di tahun 94 teman pro 2. Belum lahir tuh kamu jangan-jangan, ya kan? Dan ini tuh ketika dia berkunjung ke Jogja tahun 94, dia sempat kemudian mengalami kendala bahasa pas ketika pengen strolling around Jogja lah gitu kan ya. Nah, di Indonesia yang namanya komunitas peta hijau Yogyakarta sempat juga kemudian menjadi koordinator jaringan peta hijau Indonesia, bukan cuma Jogja doang tapi juga seluruh Indonesia gitu kan ya. Menarik juga sih sebenarnya kalau kamu mungkin belum pernah tahu atau belum menemukan ini, atau pernah cuma selewatan doang gitu, selintas, dan pengen jauh lebih kenal, ya bisa langsung aja main ke Instagramnya ataupun juga bisa tadi ke info FKY ya teman pro 2 ya, untuk mengenal lebih jauh tentang peta hijau Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
5: Teman terbaik kamu.

Beyonce barengan sama Jay-Z, teman pro 2. Bener-bener perjalanan kamu yang masih mobile di seputaran Jogja gitu kan ya. Ada yang punya rencana mungkin weekend nanti mau jalan-jalan entah kemana gitu kan ya. Coba kamu cek Melaku Neng Jogja di Pro 2 Jogja jam 9 pagi besok di Spada Santa Kita Pro 2 bareng sama aku juga. Buat rekomendasi kira-kira kemana aja atau ngapain enaknya kalau misalnya punya aktivitas wisata di kota Jogja atau di DIY pada umumnya begitu teman Pro 2 ya. Balik lagi ke yang namanya Peta Hijau Yogyakarta. Selain tadi ada beberapa yang dipetakan kayak ketahanan pangan lokal, terus juga ada konservasi dan ekologi titik-titik hijau di Yogyakarta gitu ya. Ternyata juga ada beberapa peta tematik yang pernah digarap sama Peta Hijau Yogyakarta. Di antaranya ada Peta Hijau Jeron Beteng. Nah, ini memotret potret ideal kawasan perkotaan yang sehat dan sustainable di dalam Benteng Keraton. Ada juga Peta Hijau Kota Gede Teman Pro 2, fokusnya di pelestarian pusaka, kemudian juga arsitektur tradisional, juga aktivitas perajin perak. Kalau di Sleman ada Peta Hijau Pertanian Sleman, ini pemetaan tematik terbaru ya untuk baca potensi pangan dan juga sebaran komoditas unggulan pertanian nih di Sleman. Coba kalau kamu masih penasaran dan kayaknya kurang lengkap nih Dis, kurang detail, main aja langsung ke IG-nya @petahijauyk alias Peta Hijau Yogyakarta ya. Thank you nih buat teman Pro 2 yang udah nyimak Spada dari pagi banget, dari yang masih 5 watt matanya sampai sekarang udah terang banget gitu kan ya, sampai udah ngantuk lagi jangan-jangan. Aku harus pamitan karena abis ini bakal ada teman aku Aca yang bakal nyapa kamu semua di Santai Siang Pro 2 Jogja. Oke, gitu ya teman Pro 2 ya, selamat menikmati suasana hari Jumat. Jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 Jogja, bisa di 102,5 FM atau streaming di rri.co.id, bisa juga di RRI Digital. Download dong di App Store atau Play Store ya. Oke, dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adis pamitan, dadah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 18 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah di tahun 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespons temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi.

Kita beralih ke berita kedua. Kepolisian Republik Indonesia menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan sudah menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Demikian Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal Polri, Brigjen Muhammad Irhamdi menyatakan. Menurut Irhamdi, perkara tersebut kini berada pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain terhadap individu, penyelidikan dan juga penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 5 jenazah korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Kelima jenazah tersebut ditemukan saat operasi pencarian dijalankan setelah kapal rute Surabaya Banjarmasin tersebut dilaporkan terbalik di Laut Jawa. 5 jenazah yang telah teridentifikasi semuanya berjenis kelamin laki-laki dan sekarang telah diketahui identitasnya. Kelima korban tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Korban pertama adalah Nurul Rian Hidayat berusia 33 tahun asal dari Pamekasan, Jawa Timur. Korban kedua bernama Deni Rizal Saputra berusia 29 tahun asal dari Kediri, Jawa Timur. Korban ketiga berusia 66 tahun bernama Imam Suparno asal Surabaya. Korban kelima adalah seorang laki-laki 28 tahun bernama Rishan Kurnia Putra asal Garut, Jawa Barat. Dan proses identifikasi dilakukan melalui beberapa metode seperti properti korban, pemeriksaan rekam medis, dan pencocokan sidik jari. Dengan demikian, kelima jenazah yang ditemukan dalam operasi SAR tersebut telah berhasil diidentifikasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia gitu kan ya. Udah hari Jumat lagi. Ada apa ya, kayak semacam jargon gitu ya yang bilang thank God it's Friday, teman Pro 2 ya kan. Nah, kalau misal kamu tadi udah olahraga bareng gitu kan ya, terus juga mungkin sarapan bareng gitu kan ya sama teman-teman kantor ataupun juga sama teman-teman di sekolah. Nah, biasanya kalau Jumat itu kan hari yang pendek, pulang lebih awal gitu ya. Tapi ada juga nih yang tetap pulang sore gitu ya, karena mungkin ada les ataupun juga ada kegiatan ekstrakurikuler gitu kan ya. Well, di siang hari ini tentunya Gatri Syaja bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Seperti biasa, aku akan mengawali santai siang tentunya dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku bakalan kasih kamu daftar lagu gitu ya. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca yang bisa kamu pilih dan kamu dengarkan dari jam 10 sampai jam 12 nanti. Abis ini aku bakalan kasih tahu list lagunya, jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, saatnya Ca buat kasih tahu kamu gitu ya. 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 hitlist yang hari ini. Tentunya aku udah nyiapin gitu ya. Cukup banyak lagu dan tentunya kamu bisa langsung aja pilih gitu ya, lagu mana yang kamu suka dan pengen kamu dengerin lebih dahulu. Dan ini untuk daftar 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih adalah lagunya Dia featuring Indah Kus, Malu Malu, Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, terus juga Naikila, My Mind Gue, Hindia Evaluasi, Divki Khalif Seandainya, Fanny Sugi Jogja Lantai 2, Firsa Besari Tulang Punggung, Sheila on 7 Memori Baik, Ariel featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, terus juga lagunya Enau featuring Ariel, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Terus untuk lagu mancanya gitu ya, ada 10 lagu juga nih. Di antaranya adalah Sabrina Carpenter, Man Child, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Sam Smith, Pray, Jenny Less Than A Lover, Shakira Dai Dai, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, BTS, Come Over, terus juga ada lagunya Lisa ya, yang lagunya adalah Moonlit Floor gitu ya. Terus abis itu ada lagunya Henry Moody, Drunk Text, dan yang terakhir adalah lagunya Yungkai, Wildflower. Dari kedua puluh lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu pilih lagunya gitu ya, maksimal pilih 5 ya. Minimalnya 1 lah ya, atau 2 gitu kan. Dan tentunya langsung aja pilihin, kirimkan pilihan kamu ke 0811-251-1025 buat kamu yang gabung duluan gitu ya. Nanti lagu-lagunya bakalan aku puterin gitu ya, lebih dulu juga gitu. Jadi langsung aja deh sekarang

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa? Ih.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Ya teman pro 2, terima kasih nih untuk kamu yang udah gercep banget buat gabung sama aja di pro 2 hitlist gitu ya. Tadi aku udah kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih untuk didengarkan dari jam 10 sampai jam 12 di pro 2 hitlist. Ada Taufik di Godean yang udah langsung gabung gitu ya. Katanya pengen dengerin lagunya Rizky Febian barengan sama Adrian Halim Alama dan juga lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Terus abis itu juga ada Meisa di Condong Catur yang juga pilih lagunya Rizky Febian sama Enau. Terus dia juga pilih lagunya Naikila sama lagunya Henry Budi. Oke deh, abis ini langsung aja aku bakalan puterin lagunya. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favorit kamu gitu ya, langsung aja kamu bisa gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tentunya langsung ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya teman pro 2. Lanjut lagi yuk buat puterin dan dengerin bareng-bareng nih lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman pro 2 yang sudah bergabung ke 0811-251-1025. Dan untuk selanjutnya aku masih mau puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Meisa di Condong Catur dan juga Katri. Ada lagunya Naikila yang belum diputer, terus juga ada lagunya Hindia gitu ya yang belum diputerin. Terus juga aku mau nyapa Andar di Purworejo, dia pilih lagunya Naikila, Sheila on Seven dan juga BTS. Tadi BTS sudah ya. Terus juga ada Kak Prasetya Ningsih. Halo Kak, katanya pagi Kak, aku mau kirim salam nih buat semua UMKM yang lagi pada nungguin dagangannya. Tetap semangat ya guys, pantang menyerah. Buat kakak penyiarnya tetap semangat, lancar kerjaannya, sehat dan banyak duit ya Kak. Amin, amin, amin, amin, amin. Makasih doa baiknya Kak Prasetya Ningsih. Doa baik juga nih untuk kakak, semoga dagangannya laris dan habis gitu ya. Dan semua pelanggannya bakalan repeat order gitu ya kan. Dan buat teman-teman UMKM yang lagi jualan ataupun juga yang lagi ngerjain orderan dari customer, pokoknya semangat ya, walaupun capek, walaupun mungkin kayak apa ya, ya harus ini itu gitu ya, tapi pokoknya kudu semangat ya. Aku puter ini lagu-lagu biar kamu semangat semuanya.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa lagu nih yang belum dipilih sama kamu. Jadi untuk kamu yang belum gabung gitu ya, boleh nih langsung aja gabung dan pilih lagu. Di antaranya ada lagunya Dia featuring Indahku, Semalu-malu. Terus juga lagunya Divki Halif, Seandainya. Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, Firsa Besari, Tulang Punggung. Terus juga lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Untuk yang lagu manca, kamu masih bisa milih di antaranya lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jenny, Less Than Lover. Shakira, Dai Dai. Taylor Swift, I Know It, I Know You. Terus juga lagunya Yungkai, Wild Flower. Kira-kira dari lagu-lagu ini kamu tuh mau pilih yang mana? Tadi aku udah puterin lagu-lagunya yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung gitu kan ya. Dan lanjut lagi aku mau puterin nih lagu yang udah dipilih sama Kak Rini di Pakem, Hindia and Now. Ini udah aku puter. Terus yang Ariana Grande, Taylor Swift dan juga Lisa. Ini yang Lisa tadi udah aku puter ya. Jadi Ariana Grande sama Taylor Swift aja yang belum. Ada Fuad yang pilih lagunya Sheila on Seven, baru aja aku puterin ya. Terus juga ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Indahkus ya. Terus juga lagunya Ariel, terus juga lagunya Fanny Sugi. Udah cukuran rapi, rambut klimis, pakai pomade, cap kuda terbang, tinggal tunggu ditanya mau kondangan kemana bang. Padahal cuma mau sholat Jumat di masjid ujung jalan. Eh iya, selamat bersiap-siap gitu ya untuk menjalankan sholat Jumat. Untuk kamu nih cowok-cowok ganteng yang tentunya wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan tentunya untuk kamu yang ada di sekitar Jalan Gejayan, boleh kalau misal kamu pengen sholat Jumatnya itu di Masjid RRI gitu ya, tepatnya di belakang auditorium RRI Yogyakarta, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu masih bingung mau Jumatan di mana, boleh Jumatannya di Masjid RRI aja.

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

Ya untuk teman-teman Pro2 yang udah gabung siang hari ini, makasih banyak ya. Masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin nih. Tadi yang udah dipilih sama Bayu, masih ada Ariel dan juga Jogja Lantai 2 ya, yang belum aku puterin. Terus ini juga ada Ali di Kulon Progo. Hai, dia pilih lagunya Rizky Febian, Naikilah, terus juga Sheila on 7. Tadi udah ya aku puterin lagunya, terus juga lagunya Yungkai dan juga lagunya Jenny. Oke deh, baiklah abis ini aku bakalan puterin aja nih lagu-lagu yang belum sempat diputerin gitu ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro2 yang masih pengen gabung, mungkin pengen nyapa temen ataupun juga nyapa siapapun ya, gebetan atau mungkin ya siapapun keluarga kamu gitu kan ya, atau yang pengen pilih lagu juga boleh. Langsung aja kamu bisa gabung gitu ya ke 0811 1251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada. Sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisi yang lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, tentunya di Pro 2 Hitlist yang hari ini Gatri Syarca masih bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah aku list untuk kamu pilih gitu ya. Masih ada beberapa lagu yang belum diputerin nih. Jadi langsung aja abis ini aku bakalan puterin semua lagu yang udah masuk ke playlist Pro 2 Hitlist yang hari ini. Buat kamu yang mau Jumatan, selamat melaksanakan sholat Jumat ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Ya teman Pro 2, Gatrisha Aca masih bakal nemenin kamu nih siang hari ini tentunya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu nih untuk seru-seruan bareng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh langsung aja kamu gabung ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya teman pro 2, buat kamu yang mau makan siang terus masih bingung nih mau makan apa siang hari ini, aku rekomendasiin sih makan soto aja teman pro 2. Soalnya nggak tahu kenapa menurut aku soto adalah makanan yang cocok gitu ya dimakan untuk sarapan, tapi juga tetap cocok dimakan saat makan siang. Buat makan malam pun juga cocok aja teman pro 2 ya, karena kayaknya gak ada yang salah dengan makanan berkuah teman pro 2. Mau dimakannya tuh pas pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, itu juga tetap ya endul gitu teman pro 2. Dan biasanya kalau makan soto itu kan pastinya ada lauk pelengkapnya. Walaupun gak semua warung itu ada lauk pelengkap untuk makan sotonya gitu ya, tapi aku tuh seneng banget kalau misal datang ke tempat soto, warung soto gitu ya, terus dia tuh menyediakan banyak sekali pilihan lauk pelengkap teman pro 2. Misalnya kalau soto tuh biasanya pakai perkedel kentang gitu ya kan, itu aku favorit banget sih perkedel ya. Terus abis itu tempe goreng gitu ya kan. Terus abis itu ada sate-satean, mulai dari sate telur puyuh, sate usus, sate ati gitu ya. Terus juga ada sate kerang, pokoknya ya sate-satean gitulah teman pro 2. Dan jangan lupa nih kerupuk ya kan. Kayaknya orang Indonesia tuh banyak yang suka sama kerupuk gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kalau misal makan gak ada kerupuknya atau gak ada yang kriuk-kriuknya, itu tuh kayaknya tuh ada yang kurang gitu teman pro 2. Karena emang ya udah kebiasaan aja gitu ya, makan apapun pakai kerupuk ataupun juga pakai sesuatu yang kriuk-kriuk gitu teman pro 2. Nah kalau kamu nih teman pro 2 makan soto, itu kamu sukanya tuh soto apa teman pro 2? Soto favoritmu tuh soto apa sih? Apakah soto ayam, soto sapi gitu ya, atau mungkin kayak soto Makassar, atau mungkin soto Betawi gitu ya. Dan untuk lauk pendampingnya yang paling kamu favoritin tuh apa nih teman pro 2? Yang kalau misal kamu datang ke warungnya terus ternyata si lauk pendampingnya ini habis, kamu kayak ya kok habis sih? Apa nih teman pro 2?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman pro 2, kalau kamu adalah tim kuah gitu kan ya. Nah, sop ayam ini emang bisa menjadi pilihan teman pro 2. Kalau yang paling terkenal kayaknya kalau di Jogja itu kan sop ayam Pak Min teman pro 2, yang emang cabangnya tuh di mana-mana teman pro 2. Terus juga di sop ayam ini itu tuh kamu bisa memilih gitu ya, bagian ayam mana yang pengen kamu nikmati teman pro 2. Ada yang paha gitu ya, terus ada yang sayap, ada yang dada, ada yang daging doang, terus ada juga yang kepala, ada yang kulit, terus kalau aku sih favoritnya ceker sama sayap teman pro 2. Terus abis itu ada uritan juga gitu ya, terus ada ati gitu, pokoknya macam-macam bagian ayam yang bisa kamu pilih gitu ya, untuk dinikmati bersama kuah panas seger gitu ya, yang tentunya bisa kamu nikmati juga nih sama semangkuk nasi putih teman pro 2. Nah, kalau aku kan biasanya kalau pas lagi makan sop ayam Pak Min itu emang beli dua gitu teman pro 2. Ada satu ceker, yang satunya sayap gitu ya. Kayak enak aja gitu loh teman pro 2 kalau makan ceker gitu kan ya. Apalagi kalau ceker itu kan dia mengandung banyak kolagen gitu ya. Jadi kayak aduh enak aja gitu teman pro 2. Ada yang suka ceker juga gak sih teman pro 2? Kalau misal kayak di angkringan ataupun juga di tempat-tempat yang suka jual ceker gitu ya. Nah itu tuh aku gak tahu kenapa kalau ngelihatnya itu udah menggoda gitu ya tampilannya, aku pasti bakalan beli tuh cekernya dalam olahan apapun. Entah itu dibikin rica-rica, dibikin balado, dibikin goreng crispy, terus juga dibacem ataupun juga dibakar atau dibikin sop. Itu benar-benar sih aku favorit banget juga nih yang namanya ceker. Tapi ada juga nih banyak orang ya yang dia ini kalau misal lihat ceker tuh kayak jijik aja gitu ya, terus juga gak doyan. Ya mungkin karena ngebayanginnya, ih ceker itu kan kaki ya, suka untuk nyeker-nyeker kotoran ataupun juga tanah gitu kan ya. Tapi gak tahu kenapa aku tuh emang suka aja gitu teman pro 2. Tapi kan kalau misal kamu bayanginnya ceker tuh adalah kaki terus kotor gitu ya, ya gak juga sih ya. Karena kan dia dalam prosesnya juga dicuci, direbus dulu, diganti air rebusannya gitu kan, jadi ya gak apa-apa. Tapi kalau misal kamu tuh gak suka ceker cuman gara-gara kamu belum pernah coba, wah jangan bilang kamu gak suka ceker teman pro 2, karena siapa tahu pas kamu coba gitu ya, wah malah jadi suka dan malah ketagihan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya temen pro 2, kalau katanya Katri favoritnya tuh soto ayam atau sapi tapi yang pakai kuah bening, temen pro 2. Bukan yang pakai santan atau pakai susu. Berarti Katri enggak terlalu suka ini ya, soto Betawi atau soto Makassar gitu ya. Yang kuahnya tuh cenderung lebih kental terus juga berempah banget gitu ya. Terus kalau katanya Katri, jangan lupa nih kalau makan soto itu ditambahin perasan jeruk nipis, sambal sama kecap gitu. Terus minumnya es teh pakai kerupuk gitu ya. Kalau pakai kerupuk kekenyangan deh kayaknya. Request lagunya Simple Plan, Million Picture of You. Okay, nanti aku cariin dulu nih Katri. Terima kasih udah gabung siang hari ini. Dan tentunya buat kamu teman pro 2 yang mungkin masih bingung nih mau makan apa siang hari ini, ya udah kalau misal emang kamu tuh adalah orang yang emang suka sama makanan-makanan yang berkuah, nah bisa tuh pilih yang bisa soto gitu ya, terus juga bisa sop ayam, bisa juga bakso gitu ya. Terus abis itu kalau misal pengen yang agak bersantan gitu ya, ya bisa makan gulai ataupun juga tongseng gitu ya. Ya pokoknya kalau aku sih emang suka ya sama makanan-makanan yang berkuah gitu teman pro 2. Jadi seger terus ya enak aja gitu ya. Ada sensasi tersendiri gitu ketika misalnya makan soto ataupun juga bakso atau sop gitu ya. Terus dari kuah aslinya terus kita harus nyampur sambelnya, terus kecapnya gitu ya. Terus ada perasan jeruk nipisnya. Itu aduh bikin tambah seger gitu ya, dan bikin tambah enak sih menurutku.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
4: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur, pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh. Dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Iya teman pro 2, buat kamu yang siang hari ini masih dengerin pro 2 Jogja, terima kasih banyak ya. Dan tentunya buat kamu yang belum makan, disempetin makan dulu gitu ya. Well, di jam 1 siang ini aku mau kasih kamu informasi dan juga berita update dari dunia olahraga nih teman pro 2. Katanya si Igor Tolik ini menyebut Persib Bandung beruntung nih karena sudah berhasil menang atas FC Seoul di pertandingan grup E ACL 2026-2027. Persib menang 1-0 di laga perdana grup E Champions League di Seoul, teman pro 2. Persib berjuang keras di World Cup Stadium Seoul di pertandingan hari Rabu lalu gitu ya, setelah Julio Cesar mencetak gol cepat 5 menit selama pertandingan berlangsung gitu teman-teman berdua. Dan kemenangan ini diraih melalui perjuangan keras hingga peluit akhir. Dan tentunya situasi ini membuat pelatih asal Kroasia itu menyesuaikan pemain dan taktik gitu ya. Terus juga ada adaptasi penting gitu ya untuk menghadapi agresivitas lawan setelah memasuki babak kedua. Tapi alhamdulillah nih ya, kiper Persib Japaku Alam tidak kebobolan gitu ya. Dan dia menyebut bahwa kemenangan Persib ini berarti setelah perjalanan panjang dan juga jadwal padat gitu, sehingga mereka bisa bisa mendapatkan 3 poin gitu ya. Selamat untuk Persib Bandung gitu ya. Dan tentunya semoga tren kemenangan ini bisa dipertahankan gitu ya, dan nanti di pertandingan berikutnya juga akan mendapatkan hasil yang baik lagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2 ribu nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.

Ya teman pro 2, selanjutnya aku punya informasi terupdate nih dari gelaran Asian Games 2026. Ada atlet tekbol putri Indonesia Sumaya yang berhasil melaju ke babak semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil itu menjaga peluang Indonesia untuk bisa meraih medali pertama dari cabang tekbol sepanjang sejarah Asian Games, teman pro 2. Dan untuk Sumaya sendiri, ini dia berhasil melaju ke babak semifinal setelah melewati babak grup dan repechage di Nagoya City Higashi Sports Center pada hari Jumat ini, teman pro 2. Dan di pertandingan pertama grup B, Sumaya berhasil mengalahkan wakil Lebanon Dandal Kamar dengan skor 12-9, 12-11. Namun Sumaya kalah dari wakil Myanmar Wai Kin Nim dengan skor 10-12, 8-12. Kemudian dia bangkit di laga terakhir dengan mengalahkan wakil Kirgistan Aidana Otorbaeva lewat 3 game, teman pro 2. Sumaya menang 6-12, 12-6, 12-6 dan mengakhiri fase grup sebagai penghuni peringkat kedua, teman pro 2. Dan tentunya untuk babak selanjutnya dia harus menghadapi wakil Kamboja di Kumian dan bisa menang 2 game langsung dengan skor 12-8, 12-7, teman pro 2. Dan di babak semifinal Sumaya akan menghadapi wakil India Quimsi Joakim Zuza dengan untuk bisa memperebutkan tiket final, teman pro 2. Kita tunggu aja kabar baiknya, semoga bisa ya ke babak final, teman pro 2, dan tentunya bisa menyumbangkan medali nih untuk Indonesia.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga, di mana kali ini Bintang Timur Surabaya tampil dominan dengan dan berhasil mengalahkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor 12-2 di laga ketiga Futsal Super Cup 2026. Pertandingannya sendiri ini digelar di Gor Popki Cibubur Jakarta Timur hari Kamis kemarin ya, di jam 16 alias jam 4 sore. Di bawah arahan pelatih Thiago Lino Polido Kulo de Sousa, Bintang Timur langsung menyerang sejak awal dan membuka skor pada menit pertama melalui Samuel Eko. Babak pertama ditutup dengan skor 7-1 melalui tambahan gol dari Syauki Saud, Muhammad Iqbal, Andarias Karev, terus juga gol kedua Samuel Eko, Alan Guilherme Costa Silva, dan Ardiansyah. Untuk babak kedua, Ardiansyah juga kembali gitu ya, mencetak gol, bahkan mencetak hat-trick teman Pro 2 dengan menambah gol di menit ke-27 dan di menit ke-35. Sementara itu ada Edison Makado Kulo yang menyumbangkan gol di menit ke-31 dan Muhammad Iqbal mencetak gol yang kedua di menit ke-32 dan Ali Reza Rafei Pur di menit ke-39. Dan karena diserang habis-habisan gitu ya, NZ Laksamana Laut hanya mampu membalas dengan dua gol gitu ya, masing-masing dari Demas Kurnia Bagaskara di menit ke-12 dan di menit ke-39. Teman Pro 2,

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wah, kalau lihat keluar itu aku kayak bayangin kalau di luar tuh lagi panas banget gitu ya. Nah, mungkin untuk kamu yang lagi kepanasan, bolehlah ya minum yang dingin-dingin gitu. Tapi jangan yang manis-manis terus nih, teman perdua. Cobain deh, kamu tuh minum air putih dingin gitu ya. Bukan air putih dikasih es batu tuh enggak, teman perdua. Tapi air putih yang emang udah ditaruh di kulkas beberapa waktu lamanya gitu ya, terus dia jadi dingin gitu. Rasanya beda sih menurut aku, teman berdua. Apalagi kalau misal kadang-kadang es batu, kualitas es batu di luar sana tuh enggak semuanya bagus gitu, teman berdua. Jadi kadang-kadang kalau kita beli air putih pakai es batu itu kadang-kadang ada, enggak tahu sih, itu kayak ada putih-putih gitu di gelasnya gitu ya, hasil dari lelehan si es batunya, teman berdua. Dan mungkin kalau misal aku pribadi nih ya, sekarang tuh kemana-mana tuh bawa tumbler gitu ya, karena sekarang juga udah banyak fasilitas-fasilitas umum yang dia ini menyediakan dispenser yang bisa kita manfaatin gitu ya, untuk isi ulang minum kita gitu. Jadi kalau misal kamu punya tumbler yang bisa panas dan juga bisa dingin gitu ya, nah siang-siang gini minum air putih dari tumbler itu, aduh, dinginnya kerasa sih ya. Kayak jadi lega aja gitu loh, teman-teman. Dua.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, member Blackpink ini kan memang lagi menggarap project solonya masing-masing gitu teman Pro 2. Setelah beberapa waktu yang lalu tuh ada Jennie yang ngeluarin single Less Than A Lover, terus abis itu disusul sama Lisa Sawadika gitu ya. Terus abis itu Jisoo kemarin juga sempat keluarin single berjudul Klik gitu kan ya. Nah kali ini ada Rose teman Pro 2 yang merilis single terbaru berjudul New Trick teman Pro 2. Lagunya sendiri itu dirilis hari ini Jumat 18 September 2026 secara global. Dan lagu ini itu membawa energi garage punk gitu ya, dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan juga kembali melangkah menggunakan cahaya sendiri, caranya sendiri gitu teman Pro 2. Dan untuk lagu New Trick ini itu ada di album bertajuk Rosie gitu ya, yang sudah dirilis pada Desember tahun 2024 teman Pro 2. Dan tentunya lagu ini itu ditulis bersama dengan Amy Allen gitu ya, beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala teman Pro 2. Dan kalau misal kamu penasaran kayak gimana ya untuk lagu terbarunya Rose New Trick ini gitu ya, nah kamu bisa nih cek aja gitu kan ya, lagu terbarunya di aplikasi streaming musik gitu ya, karena belum ada nih di playlistnya Pro 2 Jogja. Nah, karena belum ada nih lagunya di playlistnya Pro 2 Jogja, ya udah aku puterin aja lagunya Rose yang lain. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Eros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari
6: Sheila on Seven.
5: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
5: RRI. Sekali di udara.

Ya teman Pro 2, masih aku buka nih kesempatan kamu buat request lagu favorit kamu ya. Dan tentunya tadi aku janji mau puterin lagunya yang udah di request sama Katri, tapi aku lupa dan ternyata setelah aku cari tuh lagunya gak ada. Jadi ganti dulu ya Katri ya. Dan tentunya masih dari dunia entertainment nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya di siang hari ini itu emang ya kayak biasa gitu ya, di santai siang aku bakalan kasih kamu beberapa informasi dari dunia selebriti. Kalau tadi udah ada informasi dari dunia musik gitu kan ya. Nah ini aku mau kasih kamu berita dari dunia film teman Pro 2, di mana Robert De Niro ini kembali membintangi sebuah film gitu ya. Kali ini berjudul The Whisper Man teman Pro 2. Jadi film ini bergenre thriller kriminal yang tayang di Netflix gitu ya, yang mengangkat misteri penculikan anak teman Pro 2. Dan filmnya itu adalah hasil adaptasi novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan di tahun 2019. Jadi cerita dari The Whisper Man ini adalah seorang ayah gitu ya, bernama Tom Kennedy, yang juga seorang penulis kriminal, yang dia ini harus menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Terus

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang, dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana, bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali, biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, sengaja nih aku puterin lagunya Celine Dion yang ini tuh menjadi soundtracknya film Deadpool 2 gitu kan ya. Dan di lagu ini emang masih kerasa banget ya suaranya Celine Dion yang tinggi gitu ya, menggelegar gitu ya kan. Nah tapi Celine Dion ini kan pernah terkena Stiff Person Syndrome atau SPS teman pro 2, dan dia harus berjuang selama 6 tahun untuk melawan penyakitnya gitu teman pro 2. Dan Stiff Person Syndrome sendiri ini adalah sebuah penyakit neurologi langka yang membuat Celine Dion harus vakum dari panggung, gak bisa nyanyi, gak bisa manggung gitu kan ya. Dan setelah 6 tahun berjuang, Celine Dion akhirnya kembali bernyanyi ke atas panggung gitu ya, dan menggelar konser perdananya di Paris La Défense Arena Nanter Prancis gitu ya, pada hari Sabtu lalu 12 September teman pro 2. Dan tentunya momen ini adalah momen yang benar-benar spesial gitu ya, karena dulu ketika sakit itu kan mungkin Celine juga ngerasa kayak aku masih bisa nyanyi lagi gak ya gitu. Dan ternyata setelah perjuangannya selama 6 tahun dia bisa kembali ke atas panggung dan menyanyi gitu ya dengan nada-nada tinggi khasnya, terus juga bisa menyapa penggemar setianya di Prancis teman pro 2. Dan lagu-lagu hitsnya, lagu-lagu ikoniknya Celine Dion juga dibawakan di konser ini, kayak lagu My Heart Will Go On, terus juga All By Myself gitu ya, yang kita tahu bahwa aduh nadanya tuh tinggi banget gitu kan ya. Tapi Celine Dion berhasil membawakan lagu ini dengan baik, dan di beberapa video yang pernah aku lihat itu ada momen di mana Celine ini sebenarnya udah berjanji sama dirinya sendiri untuk enggak nangis di atas panggung gitu. Tapi ternyata ya tetap aja nangis gitu teman pro 2, karena ya saking terharunya kali ya. Terus juga banyak sekali penggemar-penggemarnya Celine yang hadir di konser ini juga tertangkap kamera tuh juga nangis haru gitu. Dan mereka pun juga banyak yang memuji Celine gitu ya, karena penampilannya tuh benar-benar keren banget gitu. Walaupun dia tuh habis sembuh dari si SPS ini, Stiff Person Syndrome ini gitu teman pro 2. Well, semoga Celine sehat terus gitu ya, karena setelah ini juga Celine akan melanjutkan penampilannya gitu ya, karena dia punya tour resident di Prancis teman pro 2. Jadi bakalan ada konser lagi nih di Paris gitu ya, yang tentunya akan dibawakan oleh Celine Dion. Jadi buat kamu yang mungkin dulu tumbuh dengan lagu-lagunya Celine Dion gitu ya, dulu aku tumbuh dengan lagunya Celine Dion karena kakakku dulu tahu nih lagunya Celine Dion, jadi dia sering muter lagunya pakai VCD ya zaman dulu. Terus juga aku bisa belajar bahasa Inggris pun juga beberapa dari lagu-lagunya Celine Dion sih. Ya udah, abis ini aku mau puter ini lagu yang udah di request sama Katri di Playen tadi, karena Simple Plan-nya gak ada jadi ganti sama lagunya Jin yang Running Wild. Terus juga ada Meisa di Condong Catur yang katanya pengen dengerin lagunya NCT Dream Candy. Oke deh, abis ini aku puterin ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta
3: Kak
2: Jayakan.
3: Kak
4: Gimana?
3: Maaf kak, bisa pindah tempat duduk?
4: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
4: Enggak.
3: Lanjut usia?
4: Enggak lah.
3: Pakai krek?
4: Enggak pak.
3: Nah kalau gitu, mari silakan pindah kak ke sebelah sana.
4: Kenapa? Kan kursinya kosong pak.
3: Itu ada tandanya kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai krek untuk alat bantu berjalan. Mari silahkan pindah ke sebelah sana, Kak. Maaf ya. Terima kasih, Kak.
5: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit ya dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan yang udah gabung sama Aca siang hari ini. Gak usah kemana-mana karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Insya Allah aku bakal ketemu lagi kamu sama kamu besok pagi gitu ya, di hari Sabtu. Aca pamit ya. Bye.

0: Waktunya info berdua hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info berdua.
0: Teman berdua, kita awali dari berita internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi yang memungkinkan Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan pernyataan melalui rekaman video dalam sidang umum PBB. Keputusan tersebut diambil setelah Amerika Serikat menolak pemberian visa kepada Abbas untuk menghadiri persidangan secara langsung. Resolusi itu mendapatkan dukungan 152 negara, sementara 3 negara menolak dan 4 negara abstain. Dengan keputusan tersebut, Palestina tetap memperoleh kesempatan menyampaikan pernyataan presidennya dalam debat umum sesi ke-80 melalui rekaman video. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama, salah satu ujian dan juga dalam penerapan kecerdasan buatan ataupun AI di pemerintah. Menurut Nezar, keberhasilan penerapan AI tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi. Pemanfaatan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menghasilkan keputusan yang lebih baik, memperluas akses secara adil, serta menyesuaikan teknologi dengan bahasa, norma, data, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menargetkan 114 satuan pendidikan mendapatkan program revitalisasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Bantul. Revitalisasi diarahkan untuk mendukung tersedianya lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik. Data tersebut disampaikan oleh Distikbora Kabupaten Bantul dalam pemberitaan RRI Yogyakarta pada hari ini, Jumat 18 September 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Aduh, dingin banget ya. Gak salah nih, dingin. Panas ya yang ada ya, Temur 2. Hai, selamat sore Temur 2 segeng santen. Sore-sore gini emang paling bener dengerin Temur 2 Jogja deh ya, daripada emosi kepanasan yang lagi ngantri di perempatan kayaknya. Ini ya, panas banget ya. Aku juga ngerasa tadi perjalanan ke studio, ya ampun, ya ampun. Mateng nih tangannya nih. Tapi supaya kamu meskipun panas-panas kali ini Temur 2, biar hatinya tetap adem, aku Safira Ajeng siap menemani kamu sampai nanti di jam 19 Temur 2. Buat kamu yang mungkin lagi stuck di jalan, sabar ya. Stuck di jalan ataupun lagi perjalanan dan juga lagi nungguin antri bensin dan lainnya, kali ini ada aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Dan kita akan asikin sore kali ini dengan lagu-lagu hit sore ya Temur 2. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, yang sore ini belum punya agenda, ada satu event budaya yang masih berlangsung di Sleman, yaitu Festival Kebudayaan Yogyakarta atau familiarnya kita di FKY 2026. Dan tahun ini temanya aksara nih teman Pro 2. FKY tahun ini menghadirkan pertunjukan seni, tentunya musik, literasi, workshop sampai aktivitas komunitas teman Pro 2. Khusus hari ini di hari Jumat 18 September ada Jatilan Satrio Muda Budoyo pukul 15.30. Jadi sekitar 8 menit lagi memulai ya, buat kamu yang ada di sekitaran Sleman langsung gas merapat, yang ada di Bantul langsung gas ke Sleman, yang ada di Kulon Progo, Gunung Kidul, pokoknya ya langsung gas aja ke Sleman, yang kota apalagi lebih deket ya kan. Dan nanti di jam 7 ada keroncong teman berdua, ada Mocopat Project di jam 8 malam ya, dan tentunya ada Jumat Gombrong di jam 9.15. dan lokasinya teman berdua ini ada di kawasan lapangan Pemda Sleman. Rangkaian FK ini masih berlangsung sampai Sabtu 19 September. Jadi kalau malam ini kamu ingin menikmati suasana seni dan juga budaya Jogja, pas banget sih FKY bisa jadi list agenda kamu untuk hari ini dan juga sampai besok. Mumpung masih ada waktu, langsung aja sih kalau kataku mah gas kesana.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Make It Right dari BTS teman Pro 2. Udah aku putarin spesial untuk nemenin kamu di sore ceria kali ini. Masih ada aku Safira Jing yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 sore teman Pro 2. By the way, kali ini kita mau menyapa dong yang udah gabung di 08112511025. Ada Mbak Dwi. Kok Mbak Dwi? Mbak Tri, habis namanya Mbak Tri terus, tak ganti ya Mbak Dwi biar jadi anak kedua. Hai Mbak Tri di Pelayan. Halo, katanya gini. Obat batuk tutu kompres, penerangan tuh ayo request. Berasa jadi radio dangdut, Mbak. Musik nonstop di Pro 2 Jogja, lagunya J-Hope, Mona Lisa ya. Hidup rukun, penuh kasih, matur nuwun, terima kasih. Kalau tadi baca pantun parian yang pertama tuh berasa jadi ini loh, apa namanya, radio dangdut loh aku, Mbak. Keinget waktu masih siaran dangdut. Oke, J-Hope, ready for you, Mbak. 3D Pelayan yang kali ini mungkin lagi umbah-umbah katanya. Gak deh kalau jam segini kayaknya udah saatnya untuk bungkus-bungkus ya kan. Siap dibagikan ke ini, ke customer laundry ya. Oke, semoga tambah laris laundrynya, Mbak. Syukur-syukur ini pas lagi panas, cepet garingnya ya kan, Mbak 3D Pelayan. Oke, J-Hope, Mona Lisa special for you untuk Mbak 3D Pelayan biar tambah semangat. So, buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja di 08112511025. Mau request lagu boleh banget ya, nanti akan aku puterin. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini sejak kita berbicara tentang pernikahan di dalam mobilku. Jauh sekali.
3: Hai Sarman Maulana, selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Semoga tetap ada dan ada. Sekali dua dada, tetap jeda.

Pro2, akhir pekan ini ada event yang menggabungkan olahraga dengan musik, seni budaya, dan juga kuliner lokal teman Pro2. Namanya Runshine 2020 ataupun Runshine 2026 yang akan berlangsung tentunya 18 sampai 20 September. Jadi hari ini udah start ya teman Pro2. Puncak kegiatannya ada di event lari yang dijadwalkan pada hari Minggu besok 20 September dengan lokasi utamanya di kawasan GIK UGM ya kan. Jadi event ini tuh bukan sekedar datang lari lalu pulang. Capek dong kalau gitu. Ada juga aktivitas pendukung dan tenan lifestyle kalian yang bisa dinikmati teman Pro2. Dan buat kamu yang suka olahraga sekaligus mencari suasana akhir pekan yang pingin ramai dan juga gak membosankan, boleh banget catat tanggalnya ya, 20 September 2026. Jangan lupa cek informasi resminya di penyelenggara tentunya teman Pro2. Jangan lupa daftar ya, karena Runshine ini nampaknya banyak peminat. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan warnya. Jangan sampai kehabisan tiketnya, so langsung join aja di Runshine 2026. Dan kalau event larinya masih banyak gak sih? Masih banyak banget teman Pro2. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dan juga event-event lokal yang ada di Jogja melalui Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu yang suka panas-panas, ada gak sih orang yang suka panas-panas? Ada dong, yang biasanya ke pantai-pantai gitu kan ya. Ada event yang cukup unik nih teman-teman berdua, namanya International Kite Surfing Festival. Yang ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 20 September mendatang 2026 ya. Dan event ini masuk dalam kalender resmi eventnya Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengangkat olahraga kite surfing dengan suasana pantai sebagai bagian dari daya tariknya. Jadi akhir pekan ini selain bisa menikmati pantai, kamu juga bisa melihat aktivitas olahraga air yang memanfaatkan angin dan juga ombak teman berdua. Tapi jangan sampai kamu katut kebur ya. Takutnya kadang tuh kelihatan gini loh, apa namanya, cuman kayak layang-layang gitu kan ya. Ternyata pas aku coba pegang tuh kan layang-layang yang besar, aku ikut bergeser teman berdua. Gak nyangka sih aku dari layang-layang bisa geser orang loh, ya ampun. Jadi pas banget ya buat kamu yang bisa pingin olahraga angin, pas banget. Jadi nanti cari hiburan ya kan, healing-healing tipis-tipis lah di pantai sambil nonton kite surfing festival dan juga nikmatin sore ataupun keceriaan orang-orang yang ada di sana. Cocok banget ya buat kamu yang ingin cari suasana berbeda dari event kota ya kan. Pastikan cek informasi teknis dan juga lokasi detailnya di penyelenggara sebelumnya ya teman berdua. Saya kali ini aku juga mau menyapa yang udah gabung di 08112511025 teman berdua. Ada Kak Taufik, hai Kak Taufik di Godean. Katanya sore pro 2 request dong lagunya Mbak Ajeng. Oh, lagunya aku. Oh, gimana sih? Oh, ternyata request lagu ya Mbak Ajeng buat nemenin sambil pesan makan. Oh, alah gitu kan. Aku kan kaget laguku dangdut semua loh, Kak. Kok tiba-tiba mau ditayangin di sini, enggak bisa dong. Emang iya lagunya dangdut? Iya dong. Coba aja dicek. Kok jadi promo? Enggak ya. Ini kali ini ada requestnya Kak Taufik minta lagunya Run yang Rahasia. Oke, kalau gitu nanti abis ini kita setel tanpa suara. Kan rahasia, iya enggak sih? Kalau rahasia emang gak boleh diputer atau mah, ini teku mah tuh. Oke, Run Rahasia spesial buat Kak Taufik di Godean yang udah join kali ini di 08112511025. Mau request lagu? Boleh banget, langsung join aja ya. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bumi dan bulan kayaknya pas banget nih kalau emang harus bersatu, Cailah. Maksudnya sama-sama saling melengkapi, ya kan? Yang satu memberikan pantulan cahaya, yang satunya menerima cahaya. By the way, teman berdua, kali ini nanti di jam 4.30 kita mau ngobrol-ngobrol nih. Bincang-bincang santuy di sore ceria bareng dua pemuda berprestasi. Ada nih namanya Kak Indra Agus dan juga Kak Dewi Sinta. Ini dari Universitas Negeri Yogyakarta yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kira-kira ngobrolin apa ya kan? Buat kamu yang penasaran, nanti pokoknya stay tune ya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jalan-jalan ke kota Jogja singgah sebentar membeli bakpia. Sore ini kita ngobrol bersama kenalan dengan Duta Koma UN-nya yang penuh karya. Hai, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya ya? Semoga sore ini tetap semangat menjalani aktivitas kamu dan juga tentunya setia dengan Pro 2 Jogja nih teman Pro 2. Dan kali ini aku Safira Ajeng bakal nemenin kamu di obrolan santuy sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan tentunya kita akan kenal lebih dekat gitu kan ya. Sore hari ini bakal ngobrol seru dan santai, penuh inspirasi. Kita akan lebih kenal lebih dekat dengan sosok-sosok muda, bukan sosok hantu ya. Sosok muda yang gak cuman aktif di dunia kampus tapi juga punya kepedulian terhadap koperasi mahasiswa dan pengembangan potensi generasi muda. Nah, sudah hadir bersama kita dua sosok keren nih, Kopma UNY, dari Kopma UNY ya. Ada Mas Indra Agus S. Duta 3 Kopma UNY. Hai Mas Indra.
1: Halo.
0: Wah, okay. Asik. Oke, ya udah kayak penyiar radio beda.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan juga ada Mbak Dewi Sinta Duta 1 Kopma UNY. Hai.
2: Halo, guys. Salam kenal.
0: Luar biasa. Ini masih mahasiswa semua ya, aktif ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Aku kira udah jadi dosen semuanya nih.
2: Waduh, oh, doain ya, Kak. Doain ya.
0: Aminin enggak sih?
2: Amin.
0: Oke, okay, ini berarti panggilannya Mas Indra sama Mbak Dewi ya?
2: Boleh, iya. Panggil sayang juga boleh kan.
0: Asik, siapa yang mau disayang. Dan sore kali ini ada Mas Indra dan juga Mbak Dewi yang sama. Ini satu 2026, sama-sama Duta Kopma UNY 2026 ya.
1: Iya, betul. Betul sekali.
0: Oke, nice. Dan kali ini boleh dong mungkin disampaikan kalau Kak Dewi ini berarti dari semester berapa, dari prodi apa?
2: Oke, teman-teman, aku dari UNJ semester 5 nih, jurusan akuntansi.
0: Akuntansi?
2: Iya, betul.
0: Wow. Ini adalah perempuan penuh perhitungan ya.
2: Waduh.
0: Dan juga ada Kak Indra. Kak Indra dari jurusan apa, Kak?
1: Oke, okay, kalau dari Mbak Dewi itu akuntansi suka berhitungan, kalau saya itu suka bernyanyi. Kira-kira apa ya?
0: Oh, berarti jurusan matematika.
1: Aduh, bukan dong.
0: Apa dong kalau bernyanyi?
1: Oke, okay, saya dari pendidikan seni musik semester 3.
0: Semester 3 ya, masih muda-muda loh.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya, jelas.
0: Berarti tahun 2007-an ya kalian kelahiran ya?
1: Iya, betul.
0: Tuh kan pas, tepat banget ya kan?
1: Iya.
0: Gak kerasa ya anak-anak 2007 udah pada gede-gede.
1: Aduh, kita merasa semakin tua banget.

0: Nah, kali ini boleh dong dijelasin sebenarnya Kopma ataupun duta Kopma UNY itu yang kayak gimana? Apakah karena kalian sering ngutang di koperasi?
1: Waduh, gimana?
0: Coba jelasin dong sama teman berdua.
2: Baik, jadi duta Kopma tuh apa? Nah, duta Kopma tuh tempat brandingnya Kopma. Kopma mahasiswa, koperasi mahasiswa yang ada di UNY nih, Kak. Nah, kita tuh jadi fasilitator atau memperkenalkan bidang-bidang apa aja sih yang ada di Kopma, seperti itu.
0: Oh, nice. Emang bidangnya apa aja, Kak Indra?
3: Oke, kalau buat bidangnya sendiri di Kopma itu ada banyak banget ya. Kalau di Kopma UNY khususnya, nice. Itu ada unit usaha, ada jasa persewaan.
0: Persewaan, oke.
3: Okay. Ya, dan satu lagi ada...
2: Oleker,
3: iya, ada... Satu lagi...
0: Kok satu laginya tambah?
3: Aduh, dua lagi.
2: Ada nih Kak yang terbesar nih, minimarket Kopma UNY.
3: Betul sekali, di situ menyediakan seluruh kebutuhan anak-anak kos.
0: Betul. Oh, berarti ini ya, istilahnya apapun yang jadi kebutuhan selama kuliah gitu kan, itu udah di Kopma ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, mau lokasinya di mana sih?
3: Di Jalan Karangmalang.
0: Oh, berarti ini ya, yang sekitar Jalan Avan ini bukan ya?
3: Bukan, kalau dari FEB itu di belakangnya persis.
0: Di belakangnya FEB.
2: Betul.
0: Oke, okay. Berarti kalau mahasiswa di sana juga pastinya belinya di sana dong.
3: Iya, harusnya ya.
2: Harusnya ya, Kak, soalnya dapat poin nih.
0: Oh, iya,
2: betul.
0: Emang kalau poinnya tambah ataupun paling banyak dapat apa?
2: Biasanya dapat undian di akhir ya, Kak, kayak Dupress, kayak ada sepeda listrik juga nih kemarin.
0: Oh, gitu?
2: Iya, betul banget.
0: Acaranya tiap apa itu?
3: Itu biasanya bisa diambil setiap penerimaan anggota baru ada. Kemudian ada KBBH, Kopma bagi-bagi hadiah.
0: Waduh,
3: nah, betul. Iya. Nah, itu tuh kita kebetulan lagi periode KBBH itu. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu dan berpartisipasi boleh banget ke Kopma UNY.
0: Betul. Ini emang harus mahasiswa UNY atau gimana?
2: Bebas. Kita kalangan umum ya, Kak.
0: Oh, kalangan umum.
2: Betul,
0: jadi kalangan umum. Misalkan pacarnya orang lain gitu.
2: Jangan ini.
0: Maksudnya pacarnya dari kampus lain. Boleh join.
2: Boleh. Tetap nice. Dianggap ada dapat poin keaktifan juga, Kak.
0: Oh, gitu. Poin
3: syaratnya keaktifan. Apa nih, Mbak Sin?
0: Syaratnya satu, jomblo.
3: Enggak. Jangan dong.
0: Apa tuh syaratnya, betul?
3: Kalau buat dapat poin SHU itu yang pertama kita itu wajib banget buat jadi anggota dulu.
0: Oke, okay, nice.
3: Iya.
0: Okay.
3: Nah, terus. Prosedurnya gampang banget. Teman-teman tinggal datang ke Kopma atau melalui Google Form di Kopma UNY itu. Registrasi enggak sampai 5 menit, teman-teman
0: langsung
3: sudah resmi menjadi anggota Kopma. Nah, setiap transaksi dari situ dapat SHU.
0: Oh, gitu.
3: Itu iya.
0: Ih, seru banget, Kak.
3: Bener, betul. Kan? Segampang itu loh.
2: Betul. Jadi kita setiap ke Kopma nih, Kak, kita ke minimarket. Nah, kita tunjukin nih, kita beli apa. Nah, kita kasih Nia kita nih, nanti bakal dikasih potongan harga nanti. Setiap poin keaktifan itu satu bulan itu bakal direkap dan akan dikasih diskon nih dari Kopmanya juga. Seperti itu, Kak.
0: Oh, gitu ya. Tapi kalau kalian merasa emang agak terjangkau, lebih terjangkau ya daripada di luar ya.
3: Oh, bener.
0: Ya,
2: bener.
3: Meskipun diskonnya 5% 10% bagi anak kos itu sangat berarti
2: indis ekonomi.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, kan dari banyaknya duta ya kan, kalau di UNY sendiri kan ada duta kampus, duta apa, pokoknya banyak banget ya. Tapi kenapa kalian malah milihnya duta Kopma? Kalau Kak Indra kenapa tuh?
3: Oke, kalau aku sih awalnya jujur iseng ya. Daftar duta Kopma itu ya karena mungkin sedikit keinginan menjadi seorang wajah yang dikenal ya untuk membranding nama Kopma. Jadi saya termotivasi untuk bisa nih saya untuk menjadi sebuah apa namanya ya, wajah ya untuk menampilkan Kopma branding. Jadi kita bisa mengajak teman-teman lebih hemat, kemudian mengetahui apa sih itu koperasi. Nah, kemudian dalamnya ada apa aja. Pokoknya saya tuh ingin menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua supaya lebih dekat mengenal koperasi.
0: Oh, gitu. Kalau Kak Dewi apa tuh alasannya?
2: Kalau aku sih jujur ya, Kak, dulu pernah ikut duta juga tapi kalah. Nah, ini ada kesempatan nih di lingkup UNY dan ternyata isengnya juga ikut, ternyata alhamdulillah malah jadi juara satu.
3: Iya,
2: dan Dewi. Khususnya juga ini sih, Kak, pengen ngasah public speaking juga sama teman-teman. Khususnya di sosial media nih ya, di Instagram kayak gitu.
0: Oke, berarti ini ya, emang apa ya intinya, pingin satu hal yang kayak, oh ini loh, kita tuh sebenarnya bisa irit nih jadi mahasiswa gitu kan.
3: Iya.
0: Bisa irit dengan, apalagi Kopma ini kan milik kita sendiri kan, yeah. UNJ itu kan, yeah, jadinya cukup iri dan juga harapannya sih nanti teman-teman bisa, seluruh anak-anak UNJ bisa join di sana jadi anggota. Kalau dari persentase sekarang udah berapa persen anak-anak UNJ yang udah join di Kopma?
3: Oke, kalau dari data terbaru yang aku lihat di website itu, sekarang yang menjadi anggota aktif Kopma UNJ totalnya ada 10.000 mahasiswa. Ya?
0: Dari berapa mahasiswa sih total all gitu? Berapa
3: kalau
0: sih?
3: Kita lihat itu kan per tahun mahasiswa masuk itu kan sekitar kurang lebih 13.000.
0: Oke.
3: Ya. Jadi kalau itu mungkin
0: satu
3: rekap
0: kali,
3: dalam
0: satu kali angkatan?
3: Iya, satu kali masuk penerimaan mahasiswa baru.
0: Itu 13.000.
3: 13.000 UNJ.
0: Nice. Ini baru 10.000.
3: 10.000.
0: Oke, berarti masih ada banyak target nih, harus kalian
1: banyak.
0: Mangsanya masih banyak nih.
3: Iya, jelas dong. Mari kita berburu ya, teman-teman.
0: Oke, jadi ya cukup lumayan ya 10.000 ya. Kalau all-nya totalnya sekarang tuh enggak berapa kira-kira mahasiswa yang aktif nih sebagai mahasiswa UNJ?
3: Aduh, kalau itu sih kayaknya
1: kalau total konkretnya kita kurang tahu, iya, ya kan.
0: Iya. Nanti bisa dicari tahu ya kan.
1: Yes,
0: biar jadi target kalian nih. Kalau misalkan gambarnya kalau misalkan 50.000 berarti masih ada sekitar 40.000 lagi ya kan, yeah, yang bisa kalian aja. Nah, kalau boleh flashback nih mungkin bisa diceritain Mas Indra sama Mbak Dewi nih, gimana sih untuk proses di Kopma UNJ dan gimana aja supaya trik-triknya nih. Supaya barangkali teman-teman UNJ yang lagi dengerin juga ya kan, yang barangkali kan ada yang lagi nongki nih dengerin dan Pro2 Jogja ya kan.
3: Iya,
0: terus ada tau Kopma UNJ ternyata, barangkali ada yang belum tahu ya kan. Gimana Kak Dewi bisa diceritain dong?
3: Oke Kak Dewi.
1: Oke, caranya jadi duta anggota Kopma ya Kak?
0: Yoi.
1: Oke, aduh gimana ini ya? Sebenarnya ini dari diri sendiri ada keinginan dulu ya Kak? Nah kalau gak ada keinginan kita gak bisa nih mau terjunnya kemana nih. Nah setelah itu kita kulik tuh di alurnya di menjadi duta Kopma itu kita tuh ada tes tertulis juga.
0: Okay.
1: Ada uji seni juga, kita mau nampilin apa sih kepada mereka-mereka, juri-juri mereka tuh biar juri itu terpesona nih buat sama kita nih.
0: Uh-huh.
1: Terus setelah itu ada catwalk juga, cara berjalan.
0: Okay.
1: Nah, di catwalk itu kita enggak hanya jalan mengsang-mengsang, kita diajarin jalan beneran nih Kak, kayak bener-bener duta seduta-dutanya seperti itu. Nah, terus sampai menjadi menang tuh gimana? Nah, ada tes wawancaranya juga Kak, to the point langsung face to face juga begitu. Mungkin jadi Kak Indra aja tambahannya.
0: Ada ya kalau Kak Indra sendiri.
3: Oke, kalau tips and trick sebenarnya tuh yang pertama pasti niat dulu.
1: Yeah,
3: jalani dulu.
0: Jangan takut lah ya. Kalau udah takut dari awal gimana ntar kan ya. Okay.
3: Belum daftar udah minder dulu. Nah oke, habis itu nanti teman-teman pelajari juknis, buklet dan gimana sih cara pendaftarannya, ketentuannya apa aja. Nah yakin, terakhir kuncinya itu yakin dan percaya diri sih menurutku. Jadi apapun hasilnya itu asal kita
1: di
3: yakin
1: akhir. Di akhir ya,
3: yakin dan percaya kepada diri sendiri, insya Allah mendapat hasil yang terbaik.
0: Oke okay, gitu ya teman-teman dua. Jadi buat kalian warga UNJ, bahkan gak cuma orang UNJ ya, yang teman-teman yang ada di, tapi kalau untuk dutanya berarti harus anak UNJ ya.
3: Kalau duta iya.
1: Kita membranding Kopmanya UNJ nih okay. Ya Kak. Masa dari UGM, UI.
3: Aduh tetangga-tetangga ya.
1: Tetangga banyak banget
0: deh. Kecuali kalau mau pindah tuh ke UNJ sekalian.
3: Tapi kayaknya jarang sih.
0: Oke gitu ya. Tapi intinya kalau anggota mah bebas.
3: Bebas.
0: Gak harus dari UNJ. Tapi kalau misalkan mau jadi duta Kopma itu harus mahasiswa UNJ.
1: Betul.
0: Dan aktif. Masih aktif.
1: Harus aktif.
0: Alumni gak boleh?
3: Gak boleh.
0: Udah expired berarti ya.
1: Iya. Expired.
3: Udah luar sah.
0: By the way ini, kalau dari Kopma UNJ ini apakah hanya untuk teman-teman yang S1 atau S2 juga boleh join?
1: Oke okay, Kak, kebetulan saya juga D4 nih.
0: Okay.
1: Jadi gak hanya S1.
0: Gak hanya S1 ya?
1: Tapi ini diprioritaskan ya untuk D4 dan S1.
0: Nice.
1: Karena S2-nya tuh udah tinggi lagi ya Kak, udah bukan bidangnya di Kopma lagi begitu.
0: Oke, okay, apa tuh bidangnya?
1: Ya lebih menjurus lagi Kak, kayak pembuatan jurnal lah pokoknya.
0: Oke, okay, penelitian lagi. Lah ya.
1: Penelitian, betul banget.
0: Okay.
1: Jadi ini diperuntukkan untuk teman-teman D4 dan S1.
0: Oh nice, gitu ya teman-teman dua. Buat kalian teman-teman UNJ yang lagi aktif di S1, boleh banget ya join di Duta Kopma. Ini setiap tahun berapa kali pemilihan atau emang setahun sekali atau gimana nih?
3: Satu tahun sekali ya. Kalau untuk duta iya.
0: Oke, okay. Ada gak pengalaman lucu kalian? Kak Indra ada gak sih pengalaman lucu? Selama satu, ini udah satu tahun periode atau gimana?
3: Hampir.
0: Menuju. Pemilihannya bulan apa?
3: Bulan Maret.
1: Maret, ya.
0: Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan ya, kayak. Iya, oke, masih ada 6 bulan lagi nih buat kalian. Gimana? Momen lucu ada gak sih yang udah kalian rasain?
1: Momen lucu sih dari aku gak ada ya kak, dari Kak Indra mungkin ada ya?
0: Atau momen yang kayak berkesan banget, berkesan selama ya, selama aku join di Kopma, itu duta Kopma itu kayak ini loh yang aku gak dapetin di tempat lainnya. Apa tuh Kak Dewi?
3: Apa ya? Kak Dewi, momen yang terkesan banget.
1: Kalau terkesan bagi aku ya kak, yang gak aku dapetin di luar. Kalau dari aku, duta kan tergabung di Duta Keistimewaan Yogyakarta nih. Nah pada suatu itu kita tuh disuruh atau
0: Duta Keistimewaan ya?
1: Iya betul.
0: Sama nah, Kak Erwin dong.
1: Bener. Tergabung dalam satu kedutaan istimewaan. Nah dimana kita akan bertemu dengan duta-duta yang lebih Masya Allah, lebih dari Duta Kopma. Nah dari situ kita lebih mengenal orang-orang baru. Ya dimana bidangnya juga lebih dari aku lah pokoknya ya kak. Jadi kayak bisa mengasah skill-skill lain nya juga, catwalknya juga kayak lebih jauh keren nih daripada aku.
0: Gitu. Kalau Kak Indra kayaknya ada yang ingin disampaikan nih. Kayaknya aku ingin cerita ini loh gitu. Gimana tuh Kak Indra?
3: Kalau aku mungkin lebih ke fun fact aja ya.
0: Apa tuh fun fact-nya?
3: Kalau aku itu daftar duta itu hamin satu malu.
0: Hamin satu. Tuh penyakitnya orang-orang duta tuh kayak
1: hamin satu tapi langsung menang nih Kak.
0: Langsung menang ya.
3: Itu jujur enggak expect banget sih di situ kayak padahal bikin videonya itu wow, sangat mendadak, cuma hamin berapa hari, wawancaranya juga asal bunyi, but it's okay, ternyata itu takdirnya.
0: Oke, nice. Jadi emang apa namanya bisa dibilang cukup mendadak, tapi akhirnya hasilnya juga bagus juga ya kan.
1: Iya.
0: Tapi poinnya gini kan ya, kadang kita tuh kayak takut prepare dan lainnya, ternyata sesimpel itu dan juga kalau kita udah mau nyoba, oke aja gitu kan ya.
3: Iya betul banget. Makanya itu tadi kuncinya yakin,
0: yakin
3: dan
0: dulu.
3: Percaya.
1: Ya hasilnya di akhir aja. Yang penting kita udah pernah mencoba.
0: Betul. Nah gitu. Karena kalau nggak nyoba, persentase kegagalannya lebih besar daripada yang nyoba.
1: Betul.
0: Ya. Nice.
1: Bener banget.
0: Kalian ada yang udah gabung nih di 08112515025. Kita menyapa yang satu persatu. Ada kakakku namanya Alvi nih. Selamat sore kak. Aku dari Koma UNY yang on air hari Jumat ini ya. Mau dong minta rekamannya. Oh tadi. Bentar. Aku ngantuk nih. Ini ada yang minta rekamannya. Aku udah fokus lagi. Aku kira ini. Aku kira mau tanya. Ini ada kak Kevin Ariel. Ini juga mahasiswa aktif semester 5. Ya sama dong kayak Kak Dewi juga sama, semester 5 ya.
1: Sama, betul. Oke.
0: Selamat sore Kak Ajeng, Kak Indra sama Mbak Dewi. Aku Kevin Ariel di Catur Tunggal. Deket nih sama Wendy nih, Catur Tunggal. Tahu kan?
3: Itu tinggal jalan.
0: Iya kan? Tahu kan? Ini seumuran nih sama teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau dari Mas Indra sama Mbak Dewi, apa sih motivasi utama ikut seleksi Duta Kopma UNY kemarin? Nomor 2. Apakah ada unit usaha ataupun divisi yang saat ini dikelola dan berjalan di bawah Kopma UNY? Kalau ada apa tuh? Sama nomor 3, apa aja program kerja unggulan dari Duta Kopma UNY sejauh ini? Atau dalam waktu dekat nih? Nah, apakah ada bentuk dukungan ataupun fasilitas dari Kopma UNY buat mahasiswa yang ingin belajar wirausaha? Nih gimana nih? Komplek nih pertanyaan
3: wow,
0: Kevin.
3: Wow, pertanyaannya panjang ya, banget.
1: Kayaknya
3: ya.
1: Dia mau join Kopma UNY.
0: Ya, bisa.
3: Excited banget
0: bisa
3: sih.
0: Bisa banget.
3: Ya, oke. Okay. Mungkin dari yang pertama dulu terkait dengan motivasi seperti yang aku tadi bilang, aku tuh ingin banget menginspirasi dan mengenalkan Kopma secara lebih dekat kepada mahasiswa bahwa Kopma itu nggak hanya melulu tentang belanja dan minimarket.
1: Tapi apa kak?
3: Nah, ini nyangkut dengan pertanyaan kedua ya.
0: Siapa yang nyangkutin tuh?
3: Aduh, tak sangkutin sendiri lah. Oke, mungkin. Sebelum itu motivasi dari Mbak Sinta dulu tadi.
1: Motivasi aku yang pertama ya, tentunya itu pengen mengasah public speaking.
0: Nice, okay.
1: Ya. Yang kedua pengen lebih, tau lah kak kalau di empat kan di wates ya. Nah, kalau
0: oh iya kamu wates ya?
1: Iya, wates.
0: Jauh banget.
1: Tadi pada di wates nih kak. Nah, maka dari itu pengen mengasah pengalaman atau orang-orang barunya ada di sekitar Yogyakarta nih. Oke langsung aja ya kak, mungkin sangkut pautannya tuh apa dari unit usaha yang ada di Kopma tuh apa aja. Yang pertama itu ada Ayam Geprek Sarjana, ada juga minimarket, leker dan jasa persewaan.
0: Sewanya apa aja sih?
3: Kalo biasanya tuh ada
1: proyektor.
3: Iya betul.
0: Oh sewa-sewa alat itu, bukan sewa pendamping ya?
3: Iya
0: barangkali kan, pendamping ke ini apa namanya wedding barangkali.
3: Next
1: aja nih.
0: Anu sewa ini apa namanya teman malming. Terus gimana? Ada apa lagi tuh?
3: Oke, kalau dari unit usaha itu tadi ada Oleker, AGS, Ayam Geprek Sarjana, minimarket dan jasa persewaan. Sekarang kita ngebahas tentang forum kreativitas.
1: Forumnya apa aja sih yang bikin mahasiswa tuh gak madang kopma tuh hanya jualan aja?
3: Iya, betul.
1: Apa tuh? Ada forum-forumnya juga.
3: Iya, tujuannya apa sih forum-forum itu?
1: Forumnya tuh ada satu, ada forum kreativitas anggota. Nah, isinya di situ ada bisnis plate market. Nah, buat teman-teman yang pengen mulai bisnis nih bisa banget join forum kreativitas anggota. Ada juga Education Training Center, ETC yang pengen banget ngasuh public speaking yang seperti MC, moderator bisa juga. Ada juga media publikasi dan informasi MPI. Kalau suka banget jurnalistik nih kak, apa kayak siaran radio kayak gini bisa banget nih.
0: By the way, itu bayar gak sih kak gitu?
3: Oh gratis.
0: Free.
3: Syaratnya tadi seperti yang di awal kita jelasin, harus gabung anggota.
0: Kalau aku rugi sih misalkan anak UI-nya tapi gak gabung.
3: Iya,
0: apalagi pelatihannya banyak banget ya.
1: Banyak banget, ini masih ada tiga loh
0: pelatihannya.
1: Iya, ada Kopma Sport kalau yang suka bola basket, futsal atau...
0: Itu latihannya kapan?
1: Itu ada forumnya sendiri kak, seminggu-seminggu sekali.
0: Tapi itu harus orang UI-nya gak sih?
1: Iya.
0: Ya betul. Sayang banget dong, aku join padahal.
1: Ada juga Kopma Seni kalau suka nyanyi, suka nari nih bisa banget. Sama Kopma Pala kalau ada yang suka hiking, daki-daki bisa banget nih join di Kopma Palanya.
0: Wah pas banget sih, aku seneng daki loh.
3: Biasanya gak punya teman kan?
0: Siapanya kan? Tau gak gunung apa yang paling aku suka?
3: Gunung apa tuh?
0: Gunung Kidul. Biar, biar ini ke pelayan, ini ada Mbak Tri namanya. Orang Gunung Kidul, ini katanya tadi WhatsApp ke teman berdua. Masya Allah Mbak, ini anu loh yang siaran apa namanya semangat banget adik-adiknya kayak reporter sepak bola.
3: Oke,
0: ini Mbak Tri dari Gunung Kidul yang udah join. Terus habis itu selain unit usaha tadi udah kan, terus habis itu juga ada komunitas ya, forum ya.
3: Forumnya.
0: Terus kalau misalkan nih, kan UNJ itu kan banyak kan ada yang juga di Wates. Berarti kalau misalkan forumnya itu lokasinya di mana ntar?
3: Untuk lokasinya sendiri pasti di pusat sih. Cuma itu supaya teman-teman yang Wates ataupun Gunung Kidul itu lebih mudah, biasanya kita adakan di hari weekend. Jadi waktunya itu panjang, teman-teman bisa kesini sekalian jalan-jalan turun gunung ya kalau dari Gunung Kidul.
0: Oke, tapi berarti Kak Dewi juga ngekos di sana?
1: Iya, saya asrama di sana Kak.
0: Oh asrama mahasiswa?
1: Iya betul.
0: Oh gitu ya ya. Jadi ya lumayan ya kalau kesini ya. Macet ya. Oke.
1: Jujur macet Kak, tadi harus muter dulu
0: tuh
1: ya.
0: Kan apa kataku kan. Oke ya, terus kalau misalkan tadi kan ada di Kopma UI, ini program kerjanya apa sih kalau dari Kak Indra dulu mungkin?
3: Oke, kalau untuk program kerja sendiri itu yang pertama pasti ada on duty. Yang disampaikan oleh Mbak Sinta.
1: Iya betul, bertemu dengan duta-duta lainnya.
3: Kita di situ akan catwalk, menyapa fans. Fans.
0: Terus-terus apa lagi tuh?
3: Terus apa lagi ya, setelah on duty itu kita juga ada bikin konten sosialisasi tentang Kopma. Jadi nanti teman-teman kalau join duta Kopma itu akan sering banget terpampang di video-video promosi Kopma.
0: Berarti ada medsosnya ya?
3: Apa ada ya? Dong, apa Duta Kopma UNY.
0: Duta Kopma UNY ya. Buat teman-teman dari Universitas Negeri Yogyakarta ya, buat kalian yang pengin belanja murah ya. Belanja murah kualitasnya mewah ya.
3: Oh, bener.
0: Ada banget. Nanti bisa. Tapi ada update-update harga enggak sih di sana?
3: Ada dong.
0: Oke, ada ya.
3: Ada.
0: Terus kalau misalkan biasanya kan koperasi tuh ada kayak healing kemana gitu, kalau di situ ada enggak sih?
3: Ada. Nah, itu syaratnya itu harus join anggota dulu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah join, nanti di situ tuh akan tergabung ke grup. Nah, grupnya teman-teman bisa pilih sendiri mau forum mana, mau join komunitas apa. Nah, nanti di dalamnya bisa tuh kadang ada yang ajak, "Ayo kita ke sini, healing kemana, ke sana kemari." Itu wah luar biasa sih itu.
1: Sesuai minat hobi sih kak. Pokoknya itu adalah pokoknya di Kopma gitu. Gak hanya jual beli aja nih.
0: Oke gitu ya. Itu thank you Kevin Aril di Catur Tunggal yang udah join dan udah tanya nih spesial untuk sore hari ini. Katanya Mbak Tri di pelayan, Mbak Jem mau tanya kalau mau ikut join ada batasan umur gak? Aku udah tua soalnya.
1: Waduh.
0: Ada ya, ada batasan umur gak sih?
1: Ada
0: berapa tuh?
3: Kalau tidak salah setauku itu 2 tahun ke belakang. Misal itu
0: 2 tahun. Ini yang batas umur apa dulu nih? Yang anggota.
3: Duta. Oh, kalau anggota, anggota itu tidak ada batasan.
0: Kalau enggak itu tidak ada batasan.
3: Iya, benar.
1: Yang penting G4 sama S1 diprioritaskan ya, Kak.
0: Yang penting apa, Kak?
1: G4 sama S1 dulu diprioritaskan untuk mendaftar di duta. Tapi untuk anggotanya itu benar-benar
3: bebas. Semuanya boleh join.
1: Mau Jakarta mau ke Kopma juga bisa banget.
0: Oke, jadi untuk anggota Kopma itu bebas untuk publik ya, untuk umum siapapun yang pengin join, berapapun usianya dan dimanapun juga boleh, atau harus di Jogja?
3: Enggak, dimanapun juga boleh.
0: Bebas ya. Nice. Terus kalau kok dutanya baru itu yang D4 sama S1 yang diutamakan ya. Gitu Mbak 3D Blayan, terima kasih pertanyaannya. By the way, ini kalau yang di Gunung Kidul gimana caranya? Misalkan gabung langsung di UNY yang sana atau gimana?
1: Sama sih Kak, ya pokoknya tuh titik pusatnya tuh di sini. Jadi kayak misal aku di batas, aku harus kesini dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi forum semua tuh ada di sini. Jadi aku harus mengalahkan diri untuk kesini karena titik poinnya juga di sini, nggak mungkin dipindah ke batas karena mahasiswanya tuh banyak ada yang di sini.
0: Okay, nice. Berarti tapi kan bisa dong kalau by TF dan lainnya.
1: Bisa sih Kak, bisa.
0: Kan? Bisa. Jadi bisa online ya Mbak Tri kalau misalkan mau belanja ataupun mau apa sih istilahnya, tabungan atau gimana ya, ada ya?
3: Simpanan pokok.
0: Simpanan pokok gitu kan ya, nanti bisa buy online juga bisa. Qris ada kan?
3: Ah, ada dong.
0: Ada gitu ya Mbak Tri, ada juga yang udah gabung kali ini dari Kak Novi Trianto. Halo Kak, selamat sore, salam untuk kakak penyiar dan juga adik-adikku UNJ-nya juga ya. Dari saya yang dulu sering numpang mandi di kamar mandi Kopma.
3: Waduh. Itu plot twist ya ternyata.
0: Ketawa nih.
1: Angkatan berapa itu?
0: Ini angkatan berapa nih kakak? Namanya Kak Novi di Klaten, kan?
1: Saya Klaten juga nih.
0: Tuh Kak Novi Klatennya mana nih? Ini numpang di kamar mandi Kopma masih zaman masih di gedung lama karena tidur di sekretariat Hima tuh. Anak Kopma banget.
3: Kopma banget.
0: Bisa terkopma ini kan ya. Kata Kak Novi di Klaten alumni elektro UN ini zaman bahela gitu.
1: Waduh, udah lama banget nih berarti ya.
0: Iya gitu zaman kan ya. Tapi seru loh ini, teman-teman alumni juga udah pada gabung nih kan.
3: Iya luar biasa. Gak expect banget sih, jujur pada excited banget.
0: By the way, ini mumpung teman-teman ataupun kakak tingkat kalian lagi gabung juga, join juga. Kalau alumni juga boleh kan gabung di anggota?
3: Boleh
1: banget.
0: Nah kan, buat Kak Novi kalau misalkan belum gabung langsung join aja sih kata Kumah ini. By the way, ini waktunya gak kerasa 35 menit.
1: Iya Kak, kita
3: senang banget sih jujur ngomong lagi.
0: Iya bener banget. 35 menit kali ini Kak, kita dari Kak Dewi dulu kasih motivasi ataupun apapun yang ingin disampaikan spesial dari Duta Kopma, nanti kita lanjut ke Kak Indra. 2 menit ya, pas ya. Oke, jangan rebutan ya. Silakan dari Kak Dewi dulu.
1: Oke, motivasinya yang penting kalau kalian pengen mencoba itu coba aja. Aha. Jangan takut ketika kalian pengen mencoba tapi kalian takut, kalian akan kehabisan masa gagal kalian. Jadi habisin masa-masa gagal kalian dulu, baru habisin masa menang-menang kalian dulu. Begitu dari aku, singkat aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Thank you Kak Dewi. Gimana Kak Indra?
3: Kalau dari aku yang namanya motivasi pasti positif.
1: Positif ya, masa negatif.
3: Masa negatif dong, gak boleh ya. Kalau dari aku yang sering banget aku tekankan dari tadi itu yang penting kuncinya yakin dan percaya aja.
0: Oh, nice.
3: Jalani semua prosesnya. Insya Allah jika kita maksimal pasti apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita sih.
0: Oke, nice gitu ya. Thank you Kak Dewi dan juga Kak Indra. By the way, ini ada yang gabung kasih pantun tau gak sih?
3: Waduh.
0: Jadi dikasih cakep ya.
1: Oke.
0: Makan gulai minumnya es blewah.
3: Cakep.
0: Alangkah nikmat, hilangkan lapar dan dahaga.
1: Cakep.
0: Terima kasih para duta Kopma UNY yang ramah. Narasumber hebat, inspirasi anak muda.
3: Luar biasa.
0: Thank you Kak Kevin Ari. Ini pada komen katanya ini loh narsumnya hari ini semangat banget.
3: Semangat. Padahal banget. Kita belum makan nih.
0: Belum makan. Ya sama kita.
3: Ternyata sama.
0: Oke gitu teman-teman dua. Dan kita ucapin terima kasih lagi untuk kedua narasumber kita, ada Kak Dewi dan juga kakakku Kak Indra yang udah join kali ini. Thank you ya. Pokoknya semangat ya untuk berjuang bersama dengan Kopma Universitas Negeri Yogyakarta. Ada 2000 orang juga yang udah hadir di studio.
1: Iya, 2000 orang.
0: Tau gak, ini ini semangat tuh karena supporternya banyak banget tau gak sih. Baru kali ini supporternya banyak banget nih. Ini kayaknya satu anggota semua nih join kesini ya. Wow, ternyata banyak sekali cerita dan juga pengalaman menarik dari Mas Indra dan juga Mbak Dewi dari obrolan sore kita ini. Tentunya bisa melihat ya bahwa koperasi mahasiswa ini bukan hanya soal kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar, berproses, tadi juga disampaikan berorganisasi, berjejaring, dan mengembangkan diri. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin baru mengenal Kopma UNY, semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru dan juga bahwa ya, bahwa dunia koperasi itu juga bisa jadi bagian dari perjalanan anak muda. Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan sore ini, tentunya ada satu pantun ya teman Pro 2 buat teman-temanku yang udah join kali ini. Sore hari menikmati senja,
1: cakep.
0: Angin berembus terasa nyaman,
1: cakep.
0: Terima kasih Mbak Dewi dan juga Mas Indra. Aduh. Semoga sukses dan terus menginspirasi kawan. Asik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Buat kalian teman-teman dua yang suka seni visual, ada Solo Sumurup Art Festival teman-teman dua yang ini berlangsung sepanjang September di TBY. Mana tuh TBY? Orang Jogja harus tahu sih TBY. Taman Budaya Yogyakarta. Dan data penggunaan gedung Taman Budaya Yogyakarta ini mencatat ya, pameran ini berlangsung dari 1 sampai 30 September 2026. Jadi masih ada waktu ya yang cukup buat kamu datang dan juga menikmati karya-karya seni yang akan dipamerkan teman-teman dua. Kalau kamu ingin agenda yang lebih santai, tidak terlalu riuh, sekaligus ingin menikmati sisi seninya Jogja, event kayak gini bisa jadi pilihan kamu. Dan yang menarik nih teman-teman dua, lokasinya berada di kawasan pusat kota, jadi bisa sekalian jalan-jalan ya kan. Pas banget yang malam ini mau malsep ya kan, malam Sabtu. Ya jadi gak cuma malam ya, sekarang tuh ada yang namanya malsep teman-teman dua. Supaya apa ya, healingnya gak berhenti di malam aja. So, tadi yang udah gabung tadi di sore ceria, yang gabung join dan juga kasih pantun, Kevin cakep banget pantun kamu Kev. Yang mau kasih kata-kata hari ini juga boleh. Ada juga Kak Novi Trianto SPD nih, bapak guru nih kayaknya nih yang udah join. Ternyata dari alumni Elektro UNJ zaman bahola nih ya, yang tadi cerita kalau pernah mandi di kopmanya UNJ. Ketahuan. Biasanya Kak Novi sama siapa aja sih Kak Novi kalau misalkan ke kopma gitu kan, ceritain deh gitu. So, kali ini menemani sore ceria kamu ada lagu Bebas ya, dari film Bebas, spesial buat kalian. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Satu lagi agenda yang perlu kamu catat mulai dari sekarang, teman berdua. Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia yang ke-25. Ini akan hadir di Yogyakarta dan mulai rangkaiannya kegiatan September ini nih, teman berdua. Agendanya resmi mencatat kegiatan tentunya berlangsung di berbagai ruang di Taman Budaya Yogyakarta sepanjang tanggal 10 sampai 30 September. Ini tandanya udah 8 hari berjalan ya. Dan untuk opening ceremony dijadwalkan 28 September 2026. Dan event ini menjadi ruang pertemuan karya dan juga aktivitas Taman Budaya dari berbagai daerah di Indonesia, Temro 2. Jadi buat kamu yang suka seni pertunjukan dan juga budaya Nusantara, akhir September nanti bakal ada gebrakan dan juga ada tambahan agenda menarik di Jogja. Jadi catat tanggalnya ya dari sekarang supaya gak kelewatan, langsung di alarm ya kan, 28 dari 10 sampai 30 September. So, kali ini ada aku Safira Ajeng yang masih menemani kamu di sore ceria, dan aku mau menyapa ada kakakku yang namanya Kak Naura udah join kali ini. Minta dong lagunya Used to Love You menemani sore kali ini sebelum nanti kumandang azan maghrib. Oke, siap menemani ya untuk sore kali ini. Buat kamu yang lagi berjalanan, yang lagi nunggu belanja, boleh banget. Ini dia lagu spesial for you.

Teman berdua, gak terasa sore mulai berganti malam dan aktivitas hari ini pelan kita tinggalkan sebentar. Dan ada satu waktu yang sebentar lagi akan datang untuk mengajak kita berhenti sejenak. Mungkin hari ini ada yang berjalan sesuai rencana, ada juga yang ternyata gak sesuai harapan. Apapun ceritanya, hari ini kasih kesempatan buat diri kita untuk mengambil jeda. Dan saatnya kita dengarkan kumandangan dan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan. Seperti dapat menenangkan hati, dapat ganjaran surga, pahala yang berlipat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersabar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapat suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka bersabarlah. Sabar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kadang banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan. Kadang badan kita terasa berat, diri kita merasa malas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus sabar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena yang namanya ketaatan itu pasti akan terasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh yang namanya kesadaran dan paksaan dalam diri supaya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita akan terbiasa dan akan terasa nikmat, teman-teman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan di muka bumi, kadang banyak teman kita mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, berpacaran dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus bersabar, tahan diri. Yakinlah bahwa ganjaran Allah itu sangatlah besar. Dan sabar yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan takdir yang menyenangkan. Namun saat kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit, yang terasa pahit bagi kita, maka hendaklah kita harus bersabar. Karena yakinlah bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Dan semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang mampu bersabar dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasanya baru tadi pagi kita sibuk dengan rutinitas masing-masing, berangkat kerja, kuliah, sekolah, ataupun mungkin ada yang dari pagi sampai sore masih berkutat dengan deadline-nya dan juga berbagai urusan. Dan sekarang nomor 2, waktunya kita pelan-pelan berhenti sebentar buat kamu yang masih perjalanan, mungkin sebentar lagi sampai rumah, buat yang masih nongki, ataupun yang masih ngobrol sama teman, atau bahkan yang lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 Jogja, boleh deh siap-siap untuk menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang berkewajiban menjalankannya.

0: tune on Produwer Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Hongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Ntar telat lo.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakor.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Kali ini balik lagi di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Teman berdua, ada 5 lagu seperti biasanya ya. Silakan pilih dari 5 lagu kali ini, pilih ketik nomornya aja mana yang ingin kamu dengerin. Nomor 1 ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Nomor 2 ada Geisha, Cinta Itu Kamu. Nomor 3 ada Hanindia, Suatu Saat Nanti. Nomor 4-nya ada Jenny featuring Dominic ya, yang Love Hangover. Dan nomor 2 ada Lord yang Royal Stem. Nomor 2 dari kok nomor 2, nomor 5 ya. Ya nomor 5 ada Lord yang Royal Stem. Nomor 2. Langsung join aja di 08112511025 dan pilih lagu yang ingin kamu dengerin, nanti akan aku puterin di jam 18.45 untuk 3 lagu yang paling banyak di request. So, biar gak ketinggalan, langsung segera join aja ya teman berdua. Dan nanti lagunya akan aku pilih sesuai dengan yang paling banyak. Ini dia beberapa list lagu yang siap menemani kamu di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Jamu teman Pro 2 buat kalian yang kali ini belum ngepilih nih, silakan langsung dipilih di 08112511025 ya. Lagunya masih sama kayak tadi, enggak berubah ya. Samuel Cipta Senjadi Sudut Kota, kemudian Geisha Cinta Itu Kamu. Ada Hanin Dia, Suatu Saat Nanti, ada Jenny featuring Dominic Love Hangover. And the last one is Lord Young Royals ya teman Pro 2. Aku tunggu kamu untuk bergabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Udah saatnya aku muterin buat kamu yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Lagunya apa aja, Jeng? Oke, kita bacakan satu persatu yang udah join ya. Kali ini ada Taufik minta lagunya Samuel Cipta sama Harindia. Oke, nice Kak Taufik. Abis itu ada Afif di Sumenep minta lagunya Jenny yang featuring Dominic ya. Oke, Kak Tri minta dong lagunya Putih-putih Baju Kebaya. Aku milih ya. Oke, boleh banget. Milih lagunya Samuel Cipta sama Geisha dan juga Jenny. Goreng sukun setengah matang, matur nuwun Mbak Ajeng. Goreng sukun campur teri, matur nuwun Mbak Tri. Adalah Pernia minta lagunya Royals Cinta Itu Kamu sama Love Hangover. Sama yang terakhir ada Kalara Purnama Sari. Halo, maaf Kak. Apa ini? Mau izin request? Oh nanti ya, requestnya after Jamu. Minta lagunya Samuel Cipta, Geisha sama Hanin. Oke, teman-teman dua. Jadi tandanya ini yang paling banyak di request ada Senja Sudut Kota, Love Hangover sama Geisha ya, Cinta Itu Kamu. Spesial untuk kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

Oke, tiga lagunya udah aku puterin semua buat kalian teman berdua yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Thank you. Kalana juga ini gimana nih? Terlambat kah? Oh enggak ya. Udah join ya. Soalnya biasanya udah diputerin baru minta nih, baru request. So, thank you yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu dan udah join juga nemenin aku di Sore Ceria. Habis ini kamu akan ditemani oleh Kak Abi ya. Jangan lupa join di live-nya juga, barangkali nge-live. So, kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye.

0: Play FM. Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 18 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Operasi gabungan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau, perairan Selat Sunda resmi dihentikan. Operasi SAR rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Aru Padatu 1 itu dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Selama pelaksanaan operasi tim SAR gabungan menemukan setidaknya 13 objek atau material di lokasi pencarian. Namun setelah dikonfirmasi dan dilakukan pengecekan oleh Dit Polairut Polda Banten, seluruh objek tersebut dinyatakan tidak memiliki keterkaitan. Andra Soni juga menyampaikan bahwa setelah masa perpanjangan operasi selama 3 hari ini, Basarnas menilai pencarian sudah tidak efektif untuk dilanjutkan. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dari Kepala BPOM Taruna Ikrar yang menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi sekolah pada tahun 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Disampaikan oleh Taruna dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI baru-baru ini menjelaskan bahwa anggaran program prioritas BPOM itu akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dari ajang olahraga, setelah kekalahan menyakitkan 0-1 dari tuan rumah Persebaya di pekan kedua, Laskar Mataram PSIM Yogyakarta tetap bermukim di Surabaya untuk persiapan menghadapi Madura United malam ini. Manajer tim PSIM Ihsan Mahar kepada RRI menuturkan bahwa mengingat jeda pertandingan yang berdekatan dengan laga tandang ke markas Madura United, manajemen memilih mempertahankan tim untuk bersiap di Surabaya. Ihsan Mahar juga menegaskan skuad PSIM asuhan pelatih Jean-Paul Van Gastel sendiri siap membidik poin penuh untuk mengobati kekecewaan pada laga sebelumnya. Pada laga tandang ke kandang Persebaya, sejatinya PSIM lebih mendominasi penguasaan bola. Hanya saja kartu merah yang diterima Adrian merubah arah permainan. Sementara itu, Jean-Paul Van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta mengakui Madura berkembang pesat jika dibandingkan dengan musim lalu. Ini dibuktikan dari start impresif Madura yang mampu bertengger di papan atas klasemen sementara Super League musim ini. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produ, selanjutnya kami akan mengajak teman Produ untuk bergabung bersama Produ Jakarta untuk ikut dengerin siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Produ Network di seluruh Indonesia.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya, yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay,
2: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita, Masih Kita gitu.
2: Iya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: Iya, bapak
0: kalian produser
2: benar.
0: bikin lah gitu ya.
1: Benar.
0: Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong, gitu
1: Iya.
0: kan?
1: Iya, benar
0: Nah,
1: banget.
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak,
1: Boleh.
2: dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah bu nggak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana
0: Oh,
2: Nusantara
0: okay.
2: yang tampil di istana itu Kak.
0: Ya, ya, ya.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Alright.
1: Benar,
0: Wow.
1: Pak.
0: Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik.
0: Hmm.
2: Oh, masuk
0: Masuk ke
2: mencelup ke dalam musik nih,
0: Yes,
2: musik nih.
0: betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
0: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih.
0: Hmm.
2: Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu
0: Oke.
2: SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow,
2: Ini
0: oke.
2: kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa Radio Republik Indonesia bintang bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu
0: Wow, okay.
2: akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau
2: Kalau Kak Lois
0: kalau kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
1: Oh,
0: berarti ya.
1: benar, benar,
0: Padus
1: benar.
0: ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois
2: Sama
0: sendiri.
2: komunitasnya, Kak.
0: Oh, sama
1: Iya, sama
0: komunitasnya.
1: komunitas yang tadi di
0: Oh,
1: awal.
0: wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener gak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF, Kak.
0: BICF ya?
2: IBCF.
0: BCF ya?
1: IBCF, ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Itu
0: Oke.
1: ditawarin sama Miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu. Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk, wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: I see. Oke.
1: Itu.
0: Okay. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? single.
1: Total yang diliris udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
1: Sejak dia
2: mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia tuh berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya,
0: apa gimana tuh.
1: Ya
2: untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih gitu kak.
0: Gloomy,
1: tapi nerima gloomy. Apa adanya lah kak, nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener, harus mencoba menerima apa adanya.
1: Disimpan tuh perasaannya.
0: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut

0: selalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
0: okay.
2: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya. Kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah, mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik, atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
2: Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright,
1: Ya udahlah.
0: Ya udah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
2: kak.
1: Dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya. Emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
2: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Raisa.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovey.
1: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop ya, pop biasa kak.
1: Atau
2: ya.
1: lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Gak lah, biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja,
2: biasa
1: ya?
2: Biasa aja lah.
1: Bener.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
2: ya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya, kak.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih ya. Dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
1: Karena
3: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang nggak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih, Kak, life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampeinnya gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
2: kayak
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah, kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya, Kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya, Kak.
1: Betul.
3: Nah, dari situ menguji mental banget tuh, Kak. Kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih, Kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana, Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu, Kak. Aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini, Kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru. Ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
2: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Bener.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif?
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener,
2: 15
1: bener.
2: Tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya, kalau aslinya banyak banget ya, Kak, pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih, Kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, wow, serius?
3: Iya.
1: Alright, wow.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget, atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Nation Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, wow. Oke. Okay. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
3: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya.
3: Nggak.
1: Bener-bener. Tapi kalau disuruh bukan bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
1: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati
3: tempat, ya, semuanya.
1: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya. Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
2: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kespil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, enggak jauh-jauh dari Grimmy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
0: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gua sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
3: Dreamy pop ya.
0: Kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on
0: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
0: YouTube masih kita.
2: Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
2: tinggal
0: di situ.
2: Dibuat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di
3: untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
3: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak...

0: lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya betul
1: Sintesa
0: banget
1: Pro,
0: Kak.
1: dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah, itu.
1: Langsung tembak aja
0: Boleh,
1: sekarang gitu
0: boleh.
1: kan.
0: Langsung tembak ya, Kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya sugeng dalu, teman Pro 2. Menyapa panjenengan malam hari ini ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi 18 September 2026. Suryo Abi Ma'ruf kali ini menemani kamu, teman Pro 2, sampai dengan jam 12 malam. Full energy pastinya karena kita baru aja mulai. Setelah tadi kita dengerin live dari Jakarta, teman Pro 2, di MLC Music Live Chat, kita akan lanjut lagi di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi nanti kita akan juga ngobrol bersama partner siaranku, ada Dokter Gigi Lala yang akan mengajak kita untuk tahu lebih banyak ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Terus nanti juga kita akan seru-seruan di topik kita malam hari ini, teman Pro 2, di segmen cerita penghantar tidur. Dan juga nanti kamu juga bisa request lagu-lagu Indonesia Manca Medium Slow di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 FM Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam
0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Pro 2 FM,
3: Jangan Galau Malam-Malam.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Forever teman bro dua dari Baby Monster menemani kita kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku spill teman bro dua tema kita malam hari ini ya. Di segmen ngobrol bareng bersama Dokter Gigi Lala. Nah ini dia temanya teman bro dua. Buat kamu teman bro dua yang punya problem terkait dengan bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut, berarti kamu bukan hanya bisa dengerin tapi kamu sudah layak untuk bertanya teman bro dua, biar tahu lebih jauh tentang tema kita malam hari ini ya. Sekali lagi tema kita bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut bersama Dokter Gigi Erla Asmalasari, dentis kita malam hari ini, yang juga siarannya kamu bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital, dan juga kita audiovisual nanti tayangannya kamu bisa dengar dan juga saksikan di YouTube RRI Jogja Official, tentunya dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam hari ini di segmen Community Talk Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita live on air, teman Pro 2. Kali ini menyapa teman Pro 2 yang lagi dengerin kita melalui siaran digital kita ya. Baik itu streaming, aplikasi atau juga YouTube malam hari ini di RRI Jogja Official. Selamat malam buat semuanya, menyapa dari Jalan Avandi Demangan, Studio Pro 2 FM Jogja berada. Suryo Abi Maruf kali ini bersiaran untuk menemani kamu teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng, yang tentu aja aku gak sendirian ya, karena kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut, spesifik tema kita malam hari ini yang akan kita dengarkan tentang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut teman Pro 2. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini tentunya. Temanya Bad Habit dalam kesehatan gigi dan mulut bersama dokter gigi Erla Asmalasari. Kita sapa malam hari ini. Selamat malam dokter Lala.
1: Halo, malam Mas.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Dokter, malam hari ini kita akan membahas tentang bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut ini ya. Kebiasaan buruk nih. Kenapa sih dok? Apakah memang belakangan ini atau mungkin juga sudah cukup lama nih sebenarnya kita harus menyadarkan ternyata banyak pasien yang datang ke dokter gigi atau juga keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien ini dikarenakan salah satunya kurangnya perhatian atau mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam perawatan gigi dan mulut sehingga akhirnya mereka datang ke dokter nih dok.
1: Iya, jadi memang biasanya kalau gigi itu rusak itu yang jadi kambing hitam. Yang disalahkan pasti kebiasaan banyak makan atau minum manis nih pasti seperti itu ya Mas ya. Padahal kenyataannya banyak kebiasaan kita sehari-hari yang dapat memicu gigi itu rusak dan mungkin tanpa kita sadari ya Mas bahwa itu berkontribusi untuk membuat gigi kita rusak. Jadi tidak hanya sekedar konsumsi makanan dan minuman manis saja yang bisa membuat gigi itu rusak seperti itu.
0: Oke. Okay. Dari kesekian banyak keluhan yang paling menonjol apa nih dokter?
1: Oh iya, jadi kalau paling sering itu kalau gigi rusak lubang gitu ya Mas, atau
0: berlubang.
1: Atau giginya kayak modot yang gusinya kayak naik kemudian kelihatan akar giginya, itu juga banyak Mas seperti itu.
0: Giginya

0: apa namanya? Giginya naik.
1: Kayak, jadi kayak gusinya naik itu mas, kayak gusinya naik, terus giginya kayak kelihatan turun gitu ya mas ya, itu juga banyak. Biasanya di samping-samping itu, ketika kita buka mulut gitu, kemudian kayak di bagian dari taring ke belakang itu biasanya kayak giginya kayak kayak apa sih mas, gusinya kayak naik ke atas gitu ya. Jadi kelihatan kayak panjang gitu giginya. Nah itu juga sering terjadi.
0: Oke, kita bedah satu-satu dokter ya, terkait dengan bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut. Ini karena kurangnya kesadaran, kurangnya pengetahuan, atau justru abai dokter?
1: Iya, jadi bisa bermacam-macam mas. Jadi bisa juga abai, atau mungkin kurang pengetahuan, belum tahu gitu ya mas ya. Atau mungkin karena kebiasaannya sejak kecil ya, taunya seperti ini, diajarinya seperti ini, kayak gitu ya mas. Akhirnya kebiasaan itu berlanjut sampai dewasa yang tanpa disadari ternyata itu membuat giginya juga rusak seperti itu.
0: Coba di spill tipis-tipis dulu dokter, sebenarnya kalau kita bicara soal bad habit nih, apa nih dokter yang perlu kita tahu di awal?
1: Iya, jadi yang sering itu yang pertama, nah cara sikat giginya mas terlalu keras. Tadi saya sempat bilang bahwa yang giginya turun, yang gusinya naik itu loh mas. Nah itu biasanya karena sikat giginya terlalu keras, mungkin saking mantepnya ya mas ya. Biar apa? Biar giginya merasa biar bersih sehingga menyikat giginya dengan kekuatan yang ekstra seperti itu. Padahal seperti itu caranya tidak benar seperti itu. Kemudian kalau misalnya sikatnya sudah lama juga kadang-kadang kalau kita sikat gigi itu ganti sikatnya kadang sampai lama ya mas, ada yang sampai 6 bulan setahun gak diganti.
0: Iya benar.
1: Jadi sampai rusak, sampai kemudian kasar.
0: Sampai
1: nah,
0: mekar
1: itu,
0: ya dokter ya.
1: Betul. Dan itu nyikatnya, gosoknya terlalu keras. Nah itu yang bikin tadi penampakannya yang kayak gusinya naik, kemudian giginya kayak lebih ya seperti
0: lebih panjang,
1: itu. Jadi,
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya seperti itu ya nanti lama-lama emailnya kan akan menjadi rusak ya mas ya, sehingga giginya tadi mudah iritasi, kemudian jadi sensitif. Nah kadang-kadang kalau misalnya giginya kok jadi kayak ngilu semuanya, makan minum dingin, ternyata setelah dilihat ya itu gusinya turun semua, bahasanya kayak gusinya naik atau gusinya turun, kalau bawah gusinya turun, kalau gerahang atas gusinya naik seperti itu mas. Itu sering banget, yang paling sering ditemui karena itu.
0: Oke, itu dia teman pro dua ya, bad habit karena penggunaan atau juga tata cara sikat gigi yang tidak benar begitu ya dokter ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi nggak dok bad habit yang lain?
1: Iya banyak yang lainnya. Nah mengunyah es batu, ada yang suka nggak?
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi memang mungkin kita ngerasanya bahwa kalau cuma es batu aja kan tidak manis ya, sehingga itu aman gitu. Padahal ketika mengunyah itu kan keras ya mas ya, dan dingin gitu ya. Nah itu memang potensi gigi itu mengalami retak, kayak jadi kayak retak giginya seperti itu. Dan itu ketika kebiasaannya terus-menerus dilakukan ya akhirnya akan menjadi rusak dan akan sakit giginya seperti itu. Jadi memang baiknya daripada mengunyah es batu yang keras ya bisa mungkin dengan permen karet yang tanpa gula seperti itu. Itu juga bisa alternatif ya mas. Kadang-kadang mungkin mulutnya kayak yang pengen ngunyah atau pengen gimana gitu. Itu banyak juga ya ditemui suka ngunyah es batu.
0: Iya, sensasinya tuh pas bunyinya itu dok, keltok.
1: Padahal nanti yang bunyi giginya mas, karena
0: beresiko justru giginya yang kalah dalam hal ini patah.
1: Betul.
0: Ya. Oke.
1: Betul.
0: Ada lagi dokter?
1: Iya, nah ini juga sering. Jadi membuka kemasan dengan gigi, sering nggak mas nyobek camilan-camilan dengan gigi.
0: Iya, bahkan ada yang buka tutup botol ya dokter ya.
1: Nah betul, buka tutup botol dengan gigi. Jadi padahal kan fungsi utama gigi itu adalah menggigit, mengunyah, dan membantu pencernaan makanan. Jadi bukan untuk membuka botol atau menyobek kemasan. Karena banyak juga itu yang ketika makan gitu nyobeknya pakai gigi. Nah itu kan bukan tugas gigi ya mas.
0: Betul.
1: Ya jadi itu juga bisa bikin si gigi itu retak atau patah kalau lama-lama kebiasaan buruk itu dilakukan seperti itu mas.
0: Oke, itu dia. Beberapa di antaranya ya dokter ya. Dokter, kita juga bisa meng-highlight tentang apakah ada kesalahan fatal dari kebiasaan kita atau gaya hidup kita. Karena beberapa belakangan ini perlu diklarifikasi juga dokter, terkait dengan video-video di FYP di beberapa media sosial yang di situ menunjukkan ada gusi yang membengkak dengan ukuran yang cukup besar, terus juga komplikasi terhadap penyakit lain. Itu kenapa dokter? Karena bad habit atau karena apa?
1: Jadi kalau gusi bengkak itu memang awalnya bisa ya mas, dari gigi yang berlubang tadi. Jadi jadi bisa jadi dari bad habit, yang sikat giginya tadi salah, itu selain membuat gusi tadi turun juga kan nggak semua bagian gigi jadi bersih ya mas. Betul. Ya. Ada yang mungkin sikat giginya nggak sampai belakang, sehingga biasanya gigi-gigi geraham itu susah dijangkau oleh sikat ya mas ya, sehingga itu jadi lubang. Nah, ketika lubang itu didiamkan saja, itu kan banyak bakteri di situ. Nah, sehingga kemudian rongga mulutnya kotor, banyak karang giginya. Nah, itu nanti lama-lama tadi jadi infeksi, jadi bengkak seperti itu. Itu yang makanya kenapa kalau disarankan untuk kontrol rutin 6 bulan sekali itu salah satunya ketika misalnya lubangnya masih kecil itu masih bisa diatasi mas, jangan menunggu sampai sakit giginya seperti itu.
0: Baik, itu dia dokter ya. Terkait dengan komplikasi dengan penyakit lain dokter?
1: Jadi kalau misalnya sakit gigi dan kita punya penyakit yang lain misalnya gula, itu semakin memperparah juga mas, seperti itu ya. Jadi memang ini juga rongga mulut ini juga penting ya mas ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kesehatan mulut ini kan memang sering dianggap juga sebagai indikator dalam menentukan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi jangan diabaikan walaupun cuma di mulut nggak kelihatan, atau mungkin kalau sakit nggak banyak yang nengok. Kalau sakit kayak nggak yang terasa yang mungkin belum yang fatal kayak gitu, tetapi itu kalau didiamkan saja menjadi infeksi, ya itu akan bisa mempengaruhi yang lainnya juga seperti itu.
0: Oke, baik. Waduh, ternyata sebenarnya pembahasannya cukup dalam ya dokter Gigi Lala ya. Tapi yang jelas kita mencoba untuk membahas lebih jauh lagi teman Pro 2 sampai dengan jam 9 malam. Dokter, kita break dulu satu lagu, nanti baru kita membaca beberapa pertanyaan yang sudah ngantri untuk kita bahas di segmen setelah ini ya dokter ya.
1: Oke.
0: Masih bersama dokter Gigi Erla Asmalasari teman Pro 2 tentang bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut untuk edisi malam hari ini, dan masih menunggu buat teman Pro 2 yang ingin bergabung ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kita akan kembali sesaat lagi.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Lanjut teman Pro 2, lanjut. Malam ini di segmen ngobrol bareng kita yang juga kita siarkan live YouTube ya, di RRI Jogja Official. Dan juga teman Pro 2 bisa dengar melalui siaran Pro 2 FM di 102,5 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga streaming di rri.co.id. Masih bersama Dr. Lala di sana. Dr. Lala masih bersama Pro 2 FM Jogja yang menyapa kembali.
1: Iya, Mas.
0: Oke. Dokter, di segmen ini kita akan membaca beberapa pertanyaan dokter yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ada variasinya, ada voice note, dan juga ada chat. Dokter, malam hari ini langsung aja kita obrolin bersama dokter Gigi Lala ya. Ada siapa yang udah gabung kali ini? Ada Kakak Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gigi Lala. Gini, Dok. Nah, gigi berlubang kadang makan biasa suka kemasukan makanan. Nah, bersihinnya kan aku korek nih pakai tusuk gigi. Setelahnya kadang ada berdarah, dokter. Apakah sakit gigi itu bisa memicu gangguan syaraf karena kebiasaan ini? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih.
1: Iya, nah, terima kasih Mbak Martini tadi atas pertanyaannya. Betul. Jadi memang kalau untuk ngorek-ngorek lubang gigi dengan tusuk gigi itu memang tidak disarankan ya, Mas ya. Itu berdarahnya bisa jadi karena menusuk di gusi atau mungkin nggak tepat gitu ya. Kan kalau tusuk gigi itu kan bahannya agak ini ya, kayak kayu tipis itu yang tusuk gigi. Betul. Ya pada umumnya itu ya. Nah itu memang tidak direkomendasikan untuk mencungkil-cungkil gigi. Yeah. Jadi memang sebaiknya segera ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Itu dia. Iya. Kalau untuk sarannya menggunakan apa, dokter?
1: Iya, kalau untuk membersihkan gigi itu sebaiknya menggunakan dental floss atau benang
0: dental
1: gigi.
0: Dental flush. Oke, menggunakan benang gigi atau juga dental flush, teman Pro 2 ya. Oke. Ada lagi yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, ada Iqbal. Dokter, kalau kita bicara soal akar gigi nih, sejauh mana sih gigi berlubang itu bisa mengakibatkan sakit?
1: Iya, jadi kalau gigi berlubang itu kan lubangnya ada di bagian email, dentin, dan seterusnya gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya di bagian email biasanya belum terasa sakit, kemudian di bagian dentin biasanya hanya terasanya masih ngilu-ngilu. Nah, kalau sudah di bawahnya dentin itu biasanya mulai terasa sakit dan intensitasnya bisa berbeda-beda ya, Mas ya. Okay. Bisa pada saat makan saja atau tiba-tiba bisa sakit sendiri. Nah, seperti itu, Mas.
0: Oke, itu dia ya. Selamat malam juga untuk Ardi yang bergabung juga, dokter, di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ardi bergabung dari Klaten, ingin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Gigi Lala. Waalaikumsalam. Dokter, nah kita bicara soal kebiasaan makanan manis, dokter. Apakah ada takaran khusus atau juga yang dianjurkan dari dokter gigi resmi, dokter, untuk takaran manis atau juga tata cara kita bisa tetap menikmati makanan manis namun juga tetap bisa menghindari bad habit terlalu sering atau kebanyakan mengkonsumsi makanan manis yang berdampak pada kesehatan gigi?
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara makanan manis ya, Mas ya, itu kan biasanya memang suka makan makanan manis itu yang paling sering adalah sikat giginya juga harus kualitasnya dan kuantitasnya harus benar juga. Jadi ketika sudah makan manis, kemudian sikat giginya tidak rajin pagi dan malam sebelum tidur, atau mungkin caranya salah itu, walaupun manisnya cuma sedikit ya, itu tetap akan berpengaruh seperti itu. Okay. Ya, jadi memang ya yang penting adalah sikat giginya sama cara sikat giginya, kualitas dan kuantitasnya.
0: Oke, ada juga Kirana bergabung malam hari ini yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ini dia, menyikat gigi terlalu keras, dokter, karena kan banyak yang mikir, dok, makin keras disikat gigi bakal makin bersih dan putih. Ternyata itu salah ya, dokter ya. Nah, sejauh mana sikat gigi ini dianjurkan dan juga apakah memang ada kandungan pasta gigi yang disarankan oleh dokter agar kita tidak terlalu effort untuk sikat gigi namun bisa efektif untuk membersihkannya?
1: Iya, jadi kalau untuk pasta gigi yang penting mengandung fluoride gitu ya mas, yang mau mereknya apa aja bebas saja. Kemudian pilih sikat gigi yang bulunya halus dan bisa menjangkau sampai di gigi paling belakang seperti itu. Karena kan rongga mulut orang berbeda-beda ya mas ya, jadi lebarnya, besarnya itu akan berbeda-beda. Jadi ya memang trial error ya mas, maksudnya trial error ya kita nyoba ya sikat gigi dengan ini itu bisa menjangkau sampai belakang atau tidak. Dan pastikan sikat bulu sikatnya lembut, dan apabila sudah rusak ya paling nggak sebulan sekali itu sikat gigi harus diganti seperti itu mas. Kemudian kalau cara sekarang sudah banyak ya mas yang beredar, masih bisa lihat di YouTube dan segala macam untuk yang benar ya mas ya. Jadi cari info-info tentang kesehatan gigi dan mulut dari sumber yang terpercaya dan benar, atau bisa kunjungi ke dokter gigi, biasanya nanti akan diajari bagaimana cara sikat gigi yang benar seperti itu mas.
0: Oke. Ada lagi dokter yang bergabung malam hari ini dari Irma. Dok, aku mau pengakuan dosa nih dok. Aku sering nonton drakor sampai ketiduran. Padahal pas nonton itu aku makan cemil-cemilan yang manis-manis. Itu gimana dok? Untuk kita biar bisa aman walaupun sudah ketiduran.
1: Iya, jadi kalau misalnya seperti itu ya pas nonton drakor jangan sampai nyemil ya mas ya.
0: Oke. Jadi atau mungkin sebelum sikat gigi dulu.
1: Ya sikat gigi dulu, kemudian ya sudah kalau sudah sikat gigi tidak nyemil lagi seperti itu. Karena ya memang sikat gigi itu malam pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur itu tidak bisa ditawar.
0: Iya sih, itu dia dokter, kuncinya dokter ya. Termasuk tadi kalau kita habis mengkonsumsi makanan manis, mungkin ada kebiasaan yang disarankan dokter, misalnya kumur-kumur pakai air putih atau seperti apa?
1: Iya boleh, iya boleh juga. Jadi misalnya mungkin belum waktunya di malam hari gitu ya mas ya, boleh itu nanti dikumur dulu. Jadi minimal si apa yang manis dan lengket tadi tidak nempel di gigi terlalu lama seperti itu.
0: Oke, baik. Ada juga yang bergabung voice note kali ini dokter. Mungkin bisa kita cek audio dulu dokter. Apakah dokter di sana kedengaran suaranya dari Theo di Magelang?
2: Selamat malam
0: dokter. Dengar dokter.
2: Selamat malam dokter, saya Mas Tio dari Magelang.
0: Apakah dengar dokter, izin?
1: Tidak mas,
0: tidak. Enggak dengar. Oke nanti kita rangkum aja dokter, nanti kita sampaikan.
2: Selamat malam dokter, saya Mas Tio dari Magelang.
0: Malam Tio, iya.
2: Izin bertanya nih, apa bahaya tersembunyi dari kebiasaan menggigit kuku, gocong pulpen, atau membuka kemasan plastik menggunakan gigi?
0: Oke, nah dokter, dia bertanya tentang kebiasaan menggigit kuku, terus juga menggigit ujung pulpen dokter. Termasuk tadi juga sempat disampaikan tadi membuka kemasan dengan menggunakan gigi dokter. Mungkin bisa di highlight dokter.
1: Iya. Iya tadi ada yang kelupaan. Jadi memang kebiasaan menggigit kuku, kemudian menggigit pensil, bolpen, apapun itu atau apapun lah kita menggigit-gigit apapun. Nah itu juga salah satu kebiasaan buruk. Karena itu juga tadi sama giginya bisa patah, bisa sama seperti kita menggigit kemasan plastik tadi ya untuk membuka makanan. Iya sama.
0: Oke.
1: Iya betul. Terima kasih.
0: Tapi memang ada dokter ya. Contoh kasus dokter. Orang yang datang atau pasien yang datang ke dokter Lala ternyata bermasalahnya disebabkan oleh tadi kebiasaan bad habit tadi dokter.
1: Iya bisa mas. Jadi nanti biasanya struktur giginya juga kadang-kadang juga akan berubah atau mungkin
0: karena kebiasaan tadi.
1: Kadang juga menopang dagu satu sisi itu juga pengaruh loh mas. Kadang terlalu lama. Saya tadi lihat mas yang menopang. Iya itu juga bikin ini apa kalau dilakukan terus menerus dan itu bad habit itu juga mempengaruhi.
0: Oke itu dia dokter ya. Dokter kalau misalnya menggertek-gertek gigi dokter, bahkan kan apa sih namanya itu istilahnya dokter?
1: Iya jadi kayak menggeretakan gigi itu ya itu juga kalau itu biasanya kita tidak sadar ya mas, karena pas tidur gitu ya mas ya. Itu sebenarnya kalau kalau misalnya dikonsultasikan ke dokter tergantung penyebabnya ya mas ya, kadang-kadang banyak bisa karena stres, bisa karena banyak tekanan atau mungkin kalau memang itu ada alat khusus yang dia dipakaikan di gigi biar itu tidak, karena kalau menggeretakkan gigi gitu kan nanti lama-lama giginya juga jadi istilahnya aus gitu ya mas ya, karena emalnya lama-lama terkikis karena gigi atas sama bawah kan geretak-geretak terus gitu ya mas tiap tidur ya. Itu bisa dikonsultasikan mas.
0: Oke. Itu dia teman bro 2, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh dokter gigi Lala malam hari ini tentang bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut ya. Mungkin sebagai penutup untuk melengkapi apa nih dokter yang ingin disampaikan?
1: Iya, jadi memang penting sekali ya bagi kita untuk menghindari beberapa kebiasaan buruk untuk mencegah kerusakan gigi. jangan lupa juga untuk rajin sikat gigi sehari dua kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, dan kurangi konsumsi gula, alkohol, kurangi rokok, dan kontrol rutin 6 bulan sekali secara berkala ke dokter gigi. Seperti itu.
0: Baik, itu dia teman berdua. Semoga pertemuan dan juga bahasan kita malam hari ini bermanfaat ya, untuk mengingatkan kita semua nih tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, dan juga mengatasi kebiasaan buruk kita yang mungkin saja satu atau dua atau banyak diantaranya sudah kita sering lakukan tanpa kita sadari. Terima kasih sekali lagi dokter gigi Erla Asmalasari sudah bersama kita malam hari ini. Dok, kalau pengen tahu, kalau dokter gigi Lala itu prakteknya di mana, Dok?
1: Saya di Gunung Kidul, Mas.
0: Di Gunung Kidul, oke. Okay. Iya. Mungkin media sosialnya, dokter, mungkin bisa di-spill juga?
1: Oh iya, IG-nya Lala _ Erla.
0: Oke, okay. Lala _ Erla. Oke. Okay. Terima kasih dokter gigi Lala untuk waktunya malam hari ini. Salam hangat dari studio, dokter. Selamat malam.
1: Malam, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentis kita malam hari ini, teman berdua, dokter gigi Erla Asmalasari sudah membahas tentang bad habit dalam kesehatan gigi dan mulut yang sering kali kita lakukan, teman berdua ya. Dan ternyata ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin relate ya dengan tema kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kita edisi 18 September 2026. Setelah ini aku akan balik lagi untuk menemani teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam sampai dengan jam 12 malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
3: Waktunya Jaga Malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang urang. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata, Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit, mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu, mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

untuk kita nikmati setelah ini ya. Yang jelas aku sapa juga buat kamu yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511025. Ada Akmal yang udah bergabung dari Klaten, selamat malam. Terus juga ada Melisa untuk lagu Gea Indrawari, sudah kita siapkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam buat siapapun kamu teman Pro 2, menyapa kamu dengan penuh kehangatan ya malam hari ini dari studio Pro 2 Jogja yang ada di Jalan Avandi Demangan. Hari ini live TikTok gak Bi? Istirahat dulu ya. Gantian sama pro yang lain untuk live TikToknya. Besok deh kita live TikTok lagi untuk menemani kamu dan menyapa kamu melalui tayangan audio visual. Menyapa juga buat kamu teman Pro 2 malam hari ini yang udah tungguin lagunya Taylor Swift yang Elis Dagger tadi. Matur nuwun juga untuk Iqbal yang kembali bergabung di WhatsApp yang sama. Pengen banget denger lagunya Adam Levine yang Lost Stars. Oke, kakak. Kita dengerin ya. Nanti juga pada saatnya teman Pro 2 kita dengerin lagu yang menjadi jawara di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja yang chartnya teman Pro 2 bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Berarti besok kita update lagi teman Pro 2 ya, bagaimana perjalanan lagu Indonesia terbaru di Pro 2 FM Jogja di chart lagu Pro 2 Indo Hits.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takiyah Cegil.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Minutes miliknya Coldplay, teman Pro 2 akhirnya muncul juga di 15 menit dari jam 10 malam waktu Pro 2 FM Jogja. Malam ini menemani kamu teman Pro 2 up and up. Dijaga malam jangan galau malam-malam. Kak Tri di Playen, halo Kak Tri, katanya baru bangun. Duh, siap lembur kayaknya nih ya. Aku ngikut aja lagunya kalau bisa Harry Styles yang Falling, kalau enggak Luis Capaldi yang Survive. Boleh? Boleh. Nanti bonus buat Kak Tri di sana ya. Dua-duanya kita mainkan teman berdua setelah lagu yang satu ini. Satu hits yang udah di request. Terima kasih untuk Firman di Bantul Bangun Tahapan. Lagunya aku JJ, Lihat Kebunku. Selanjutnya kita dengerin bareng. Yang lain boleh gabung, masih ada slot ya. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia Manca Medium Slow, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 251 1025.

0: Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebarluasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

Call Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Cover lagunya siapa? Cover lagunya Rosa, teman Pro 2. Bener banget ya. Menemani kita, teman Pro 2, lagu yang juga sempat dipopulerkan oleh penyanyi yang lain, teman Pro 2, dengan lagu yang sama, Aku Bukan Untukmu. Lirik yang dalam banget, yang mencoba untuk mengajak kita sebagai seseorang yang sudah seharusnya mengikhlaskan sesuatu yang akhirnya bukan diperuntukkan untuk kita, teman Pro 2 ya. Semoga ini menjadi salah satu gambaran juga buat kamu yang agak sedikit berat untuk mengikhlaskan sesuatu, dan mungkin juga hal yang sama sedang dialami oleh yang request lagu hari ini untuk Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Selamat malam untuk Iyah yang ada di seputaran Melati, sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Menyapa untuk kamu yang udah bergabung untuk lagunya Harry Styles yang Falling. Kak Tri di Playen masih monitor di sana, Kak Tri ya, masih hadir ya. Nanti ketiduran lagi. Udah juga lagunya tadi Luis Capaldi yang Survive juga udah kita dengerin bareng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjut teman Pro 2, kali ini juga ada lagu lama tapi dengan versi barunya, kolaborasi Adira Segara dengan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

satu hits miliknya Doni Saputro, teman bro 2, ex vokalisnya Seventeen. Cobalah, mana-mana kita malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Mas Doni juga menjadi salah satu anggota juri, teman bro 2 ya, untuk ajang bintang radio Indonesia tingkat Yogyakarta. Besok akan ada lanjutannya, teman bro 2, karena besok akan disiarkan siaran langsung malam final bintang radio tingkat Yogyakarta. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pengen dengerin bagaimana penampilan dari 5 finalis pria dan juga 5 finalis wanita, kamu bisa dengerin di radio kesayangan kamu ini ya. Atau juga kamu bisa nonton melalui YouTube. Tapi kalau kamu pengen lihat penampilan mereka langsung, performance mereka langsung, kalian boleh datang teman Pro 2 ke studio Pro 2 FM Jogja, tepatnya di Jalan Avandi. Nah, di sebelah kanannya ada auditorium besar. Nah, disitulah tempat pagelaran malam final bintang radio Indonesia tingkat Yogyakarta ya. Kamu bisa hadir dan gratis tentunya untuk bisa mendukung dan juga menyaksikan penampilan dari ke 10 finalis bintang radio besok malam teman Pro 2. Opennya jam 7 malam dan kita akan juga siarkan secara langsung sampai dengan acara selesai, dan bagaimana hasilnya kita akan cari tahu besok, oke? Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah gabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Aku harus pamitan karena setelah ini akan ada Jazz Music lanjut menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 Pro 2 Jogja istirahat ya, kembali menemani kamu lagi esok pagi di jam 5 di hari yang baru. Matur nuwun untuk kebersamaannya teman Pro 2, bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga.

0: agak hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Apakah kamu udah siap untuk menjalani hari ini dengan baik? Aku udah siap dong buat nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini tentunya gak cuman Spada aja nih yang bisa kamu simak ya, tapi nanti kamu juga bisa menyimak Santai Siang, ada Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya di hari Sabtu juga ada program spesial nih teman Pro 2. Ada Chat Pro 2 Indo Hits, ada Chat Pro 2 Hitlist, dan juga ada Music Planner gitu ya. Dan nanti malam ada yang spesial banget nih, ada siaran langsung Grand Final Bintang Radio 2026. Buat yang udah gak sabar, aduh tungguin ya. Nanti kamu juga bisa mendengarkan finalnya itu secara langsung di 102,5 FM. Abis ini aku bakalan puterin kamu banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat. So tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, salat adalah tempat munajat, salat adalah tambang kebersihan, salat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Dengan sholat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Sholat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
3: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
2: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
4: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
2: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
5: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
6: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
2: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
1: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
2: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Pro 2. Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan operasi gabungan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau perairan Selat Sunda resmi dihentikan. Operasi SAR rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 itu dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Selama pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menemukan sedikitnya 13 objek atau material di lokasi pencarian. Namun setelah dikonfirmasi dan dilakukan pengecekan oleh Dit Polairut Polda Banten, seluruh objek tersebut dinyatakan tidak memiliki keterkaitan. Andra Soni menyampaikan, setelah masa perpanjangan operasi selama 3 hari, Basarnas menilai pencarian sudah tidak efektif untuk dilanjutkan. Dengan pertimbangan tersebut, operasi gabungan pencarian dan pertolongan terhadap Arupa Datu 1 akhirnya dihentikan. Andra Soni juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang selama 10 hari terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian keberadaan orang-orang terdekat mereka. Kita beralih ke berita kedua. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan oleh tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban. Metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masa Lembo tersebut. Memasuki hari kelima pencarian, tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung segera. Kontainer pendingin juga digunakan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi mengganggu lingkungan masyarakat sekitar lokasi penanganan berlangsung. Dalam proses identifikasi, tim forensik turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Kita beralih ke berita ketiga masih dari RRI.co.id. Qatar mengumumkan bantuan sekitar 1,3 juta liter bahan bakar untuk jalur Gaza. Bantuan tersebut diberikan guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan menjaga layanan vital tetap beroperasi, dilansir dari Xinhua. Bantuan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung sektor kesehatan di Gaza, dilansir dari Kementerian Luar Negeri Qatar Kamis lalu. Qatar menandatangani kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memfasilitasi pengiriman bahan bakar ke Gaza. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari respons Qatar terhadap kebutuhan kemanusiaan dan layanan penting di wilayah tersebut. Bantuan bahan bakar tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan agar tetap dapat beroperasi. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut sekitar 2,1 juta warga Gaza bergantung pada layanan kesehatan yang membutuhkan pasokan bahan bakar. Pasokan energi menjadi kebutuhan penting bagi fasilitas kesehatan untuk bisa menjalankan berbagai layanan medis. Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kamu udah pada bangun dan udah pada semangat gitu ya untuk menjalani hari ini. Udah hari Sabtu nih, ada yang libur, ada yang tetap masuk kerja, ada yang hari ini mau kondangan, ada yang hari ini mau beres-beres rumah atau kosan gitu ya. Tapi ada juga yang aduh hari ini aku mau istirahat rebahan aja deh, soalnya capek banget. Ya udah, apapun rencana kamu hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan tentunya pastikan kamu tetap dengerin Pro 2 Jogja di sela-sela kegiatan kamu, sambil beberes dengerin radio, sambil masak gitu ya, sambil dengerin radio, terus mungkin di mobil juga bisa dengerin radio juga ya kan. Well, Gatri Syaca bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi gitu kan ya. Nanti bakalan lanjut juga di santai siangnya Pro 2 Jogja sampai jam 12. Jadi kita punya banyak banget waktu buat seru-seruan bareng hari ini. Well, buat yang pengen request lagu, boleh banget. Langsung aja kamu bisa request lagu favorit kamu ke 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Super Sport.
1: Timnas voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Pertandingan terakhir Grup A Asian Games 2026 berlangsung di Park Arena Komaki Aichi Jumat kemarin. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kekalahan tersebut menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua Grup A, sedangkan Jepang keluar sebagai juara grup. Jepang langsung menekan sejak set pertama. Mediol menjadi penyumbang angka terbanyak Indonesia dengan torehan 15 poin. Chelsea Berliana mencetak 7 poin, Maradanti Namira dan Ersandrina Devega Salsabila menyumbang 6 poin. Tim Merah Putih selanjutnya akan menghadapi Thailand pada babak perempat final yang akan digelar minggu besok. Laga ini akan menentukan nasib Indonesia di Asian Games 2026.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Tim hoki lapangan putri Indonesia takluk 0-7 dari Jepang pada pertandingan Asian Games 2026 Jumat kemarin. Indonesia mampu menahan Jepang tanpa gol pada kuarter pertama, namun Jepang mulai membuka keunggulan pada kuarter kedua dan menutup paruh pertama dengan skor 1-0. Memasuki kuarter ketiga, Jepang tampil lebih dominan dengan mencetak 3 gol tambahan. Skor pun bertambah menjadi 4-0 untuk keunggulan Jepang. Jepang kembali menambah 3 gol pada kuarter keempat. Hingga pertandingan berakhir, Indonesia tidak mampu mencetak gol dan Jepang menang 7-0. Selanjutnya, tim hoki lapangan putri Indonesia akan menghadapi India pada pertandingan yang akan digelar hari Senin 21 September 2026. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Thailand di 25 September dan Uzbekistan pada 27 September 2026.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Pedro Acosta memimpin latihan bebas pertama MotoGP Austria pada Jumat kemarin. Pembalap KTM itu menempati posisi teratas, sementara pemimpin klasemen Marc Marquez berada di urutan keempat. Acosta mencatat waktu tercepat 1 menit 29,851 detik di sirkuit Red Bull Ring. Ia unggul 0,233 detik atas Paul Espargaro di posisi kedua. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan sepanjang sesi latihan pertama tersebut, meski mencatat waktu terbaik kedua. Jorge Martin menempati posisi ketiga bersama Aprilia setelah sempat mengalami masalah pada awal sesi. Marc Marquez menjadi pembalap Ducati tercepat dengan menempati posisi keempat, terpaut 0,335 detik. Johan Zarco menempati posisi kelima untuk LCR Honda, diikuti Marco Bezzecchi dari Aprilia.
0: Super Sport. Pro 2. Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ini bukan pundit, pundirimu buatku balik ke dalam studi. Yo, buatkanmu candi agar kita abadi.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadan

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

teman Pro 2, kamu tim yang kalau pagi tuh suka sarapan gak sih? Kalau aku ya tergantung situasi ya. Kadang kalau pagi-pagi tuh riweh banget, jadi gak sempet sarapan. Tapi kalau misal pagiku tuh slow gitu ya, ya udah, boleh lah ya kita sarapan. Nah, kalau kamu tim yang suka sarapan juga, nah kasih tahu aku dong, biasanya tuh kamu suka sarapan apa sih? Coba kasih tahu aku rekomendasi menu sarapan andalan kamu. Siapa tahu teman Pro 2 yang lain juga lagi butuh rekomendasi menu sarapan nih, teman Pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi sarapan, boleh di-share ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025. Sambil request lagu juga boleh kok.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Edis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi?
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak gak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin, balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin gak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.

Rigea Indrawari, 1000 kali udah di request sama Theo di Magelang pagi hari ini. Katanya hari ini Theo lagi berulang tahun yang ke-16. Pendengar setia Pro2 Jogja ini lagi berulang tahun. Mohon doanya katanya ya. Well, doain Theo dong teman Pro2. Kamu mau ucapin apa nih sama Theo di hari ulang tahunnya? Selamat ulang tahun ya Theo, panjang umur, sehat dan bahagia selalu gitu ya. Dan tentunya semoga apa yang kamu cita-citakan, yang kamu doakan bisa segera terwujud dan tentunya Tuhan kabulkan. Oke? Kadonya katanya pengen ini, Gea Indrawari 1000 kali. Udah aku puterin ya. Kalau misal nanti kamu mau request lagu lagi, masih boleh. Aku puterin lagi nanti ya.